Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana, perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda, masih bareng Syifa nih ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang udah jam 7 aja, Insan Muda. Di sini kita bakalan masuk nih, berarti sekarang tuh ke info lokal kali ya, informasi yang ada di Sukabumi nih, Insan Muda. Dan kemarin tuh kan sempat ramai banget ya gitu kan, soal kebakaran-kebakaran itu gitu kan ya di Sukabumi ya. Yang dimana nih, kebakaran lahan kosong di kawasan hak guna usaha Tutu Kekal ya, Desa Cijulang, Kecamatan Japat, Kabupaten Sukabumi masih berlangsung hingga Rabu 26 Agustus kemarin banget ya. Sampai malam tuh masih ternyata di Insan Muda. Dan kebakaran yang sebelumnya tuh membuat warga panik karena langit tampak memerah jingga itu diduga akibat dipicu unsur kesengajaan katanya. Berdasarkan hasil pemantauan petugas penanggulangan bencana kecamatan atau P2BK Jampat Tengah, jago merah tuh mulai melahap areal semak belukar ya, sekitar pukul jam 6 sore katanya. Dan luas lahan yang terbakar kini tuh diperkirakan mencapai kurang lebih 1 hektar serta masuk wilayah kampung Cibitung dan juga Tegalega, sampai 1 hektar lebih ya. Dan P2BK Kecamatan Jampat Tengah yaitu Dadi Supardi juga mengatakan api itu masih belum berhasil dipadamkan ya. Petugas bersama sejumlah unsur terkait juga masih melakukan penanganan dan juga pemantauan di lokasi juga. Dari situ menurut Dadi ya, dugaan api itu berasal dari aktivitas pembakaran liar tersebut tuh masih bersifat sementara katanya. Petugas belum dapat memastikan penyebab pastinya gitu kan ya, si kebakaran itu karena apa sih. Dan ada pun kondisi di lokasi menjadi perhatian karena emang titik kebakaran itu berada sekitar 500 meter ya dari permukiman warga. Jadi emang benar-benar deket banget gitu kan ya. Dan api itu berpotensi mendekati kawasan permukiman apabila arah angin tuh berubah dan juga mengarah ke wilayah tersebut pastinya. Ya, dan merespon kondisi terkini juga nih, Dadi juga telah berkoordinasi erat ya dengan pos Damkar Cikembar, terus juga perangkat Desa Cijulang, Tagana, Babinsa, Babin Kamtibmas, terus juga Satpol PP serta relawan dan juga warga setempat juga. Dan di sini juga kendati unsur gabungan juga sudah diterjunkan juga, proses pemadaman di lapangan juga menghadapi kendala juga pastinya katanya. Jadi emang tim itu masih membutuhkan tambahan pasokan personel ya, serta juga armada dan peralatan pemadaman pendukung untuk mengisolasi pergerakan titik api di area vegetasi kering tersebut. Sementara itu nih, besaran nilai kerugian material akibat terbakarnya lahan HGU ini tuh masih dalam tahap pendataan ya dan juga kajian petugas. Di sini juga tim gabungan tuh terus bersiaga di lokasi ya untuk melakukan pemantauan intensif guna mengantisipasi agar pergerakan api itu tidak terus meluas mendekati kawasan permukiman warga. Emang sih ya, kayak siapa sih yang gak panik gitu kan ya, karena itu tuh jaraknya tuh kayak benar-benar deket banget, cuma 500 meter aja. Bayangin 500 meter dari kamu itu ada kebakaran api yang cukup besar gitu kan, sampai kurang lebih kan tadi tuh 1 hektar ya ini kebakarannya. Ya semoga cepat padam juga ya, karena emang itu lagi gak baik-baik aja gitu kan. Indonesia tuh kayak banyak banget gitu kan dari kemarin tuh kejadian-kejadian gitu kan ya, kebakaran-kebakaran tuh kayak banyak banget ternyata, gak cuma di Sukabumi aja, tapi sekarang ada di Sukabumi juga ternyata ya.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

Oke, sama dia. Masih bareng Syifa ya, yang temenin kamu tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang kita masih masuk ke informasi, berarti sekarang yang ke nasional ya. Tadi kita udah bahas info lokal, terus juga perakiran cuaca. Dan sekarang kita bakal beralih ke info nasionalnya, yang dimana nih insan muda. Itu ada kabar yang cukup bikin sedih sih ya. Kayak siapa sih yang gak sedih gitu kan ya. Ya dimana nih, ini tuh ada salah satu orang ya, salah satu seorang ibu gitu kan ya, yang bernama Imedia Dwi Anjani, yang berumur 38 tahun ya, salah seorang ibu dari korban dugaan kasus kekerasan dan juga penelantaran anak oleh daycare leader Aresia, mengungkapkan juga nih penyesalannya menitipkan putranya ke tempat penitipan anak tersebut katanya. Ida Imedia tuh hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara tersebut ya, yang digelar di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Selasa 25 Agustus kemarin. Dan sidang tuh dihelat dengan agenda pemeriksaan saksi. Kalimat penyesalan Imedia juga disampaikan ketika Ketua Majelis Hakim yaitu Sunaryanto menanyakan apakah yang bersangkutan merasa dirugikan atas kejadian di daycare Liter Arasya ini apa enggak gitu kan ya. Dan pastinya kayak seorang ibu pasti kayak bilang dirugiin banget dong ya gitu kan. Dan kesaksiannya juga nih, Imedia tuh menyampaikan putranya tuh berinisial B dititipkan ke daycare sejak berusia 3 tahun 2 bulan sampai 4,5 tahun. Selama itu B tuh berada di kelas prateka. Dan disitu Imedia tuh bilang nih, putranya tuh didiagnosis mengalami autis spectrum disorder ya, atau ASD, yang emang masih ringan katanya. Dia tuh memasukkan B ini tuh ke daycare tersebut lantaran emang dia Kusuma Stuti, satu yayasan menyebut emang Little Aresha juga menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, Imedia juga telah mendengar berbagai jenis fasilitas yang ditawarkan daycare, seperti satu ruangan untuk 5 anak, terus juga jumlah pengasuh yang memadai, bahkan di terapi bicara juga, kemudian juga area bermain outdoor dan lain sebagainya. Dan Imedia juga menyampaikan juga ya, kalau emang saat itu tuh dia tuh menyebut daycare ini tuh juga telah memiliki izin operasional dan akhirnya itu membayar biaya pendaftaran 500.000 dengan seragam juga 200.000 dan masih banyak biaya lain-lain 500.000 dan SPP per bulannya 1,1 juta. Di sini juga Imedia tuh mengatakan juga selama menitipkan B di daycare tersebut dirinya tuh cuma mendapat laporan berupa dokumentasi aktivitas anak. Orang tua sendiri dilarang memasuki area daycare, kan agak aneh gitu kan ya. Dan selama B di daycare, Imedia tuh kerap mendapati luka berupa lebam ataupun gores dalam 1 bulan. Beberapa kali ia tuh menanyakan gitu kan ya, langsung via chat ke admin. Hingga akhirnya nih ya, Polresta Yogyakarta melakukan penggerbekan nih ke daycare ini tuh pada 24 April 2026 lalu. Dan singkat cerita nih, Imedia tuh menyaksikan video putranya yang tengah diikat ke engsel pintu. Dan B tuh tak mengenakan baju dan cuma memakai diapers doang. Setelahnya juga nih, ia tuh menduga ada kaitan antara perubahan perilaku B dengan tindakan yang dialami di daycare. Imedia juga tersadar nih ya, sebulan sebelum penggerbekan, ia tuh mendapati putranya itu jadi lebih agresif gitu kan ya. Sering memukul dan juga mencubit. Kan jadi kayak benar-benar bikin bertanya-tanya banget gak sih gitu kan, kok tiba-tiba anak gue kok berubah gitu kan ya. Dan Betu akan terus berlari nih jika ditempatkan di ruang terbuka katanya. Dan Imedia juga bilang nih, katanya emang Betu belum bisa diajak berkomunikasi dua arah. Akhirnya ia tuh mencoba mencari petunjuk ya dengan bertanya ke rekan-rekan putranya gitu kan ya, yang sudah lebih baik dalam berkomunikasi katanya. Dan karena teman-temannya ini nih bilang gitu kan, kalau emang anak itu kayak sering diikat, padahal dia tuh kayak masih kecil, kayak dia kan cuma pengen main gitu kan, tapi kayak kenapa sampai diikat gitu kan ya, kayak dikurung di kamar sendirian gitu kan ya, kayak oh my god kok setega itu gitu kan ya. Sementara nih ya, kesaksian dari beberapa orang tua lain juga mengungkapkan anak masing-masing mengalami perubahan perilaku yang hampir serupa katanya. Antara lain nih, membenturkan kepala ke tembok dan lantai, memukul mulut sendiri, ataupun memukul mulut orang tua saat marah kan. Itu emang aneh banget sih jujur ya. Dan selain itu juga beberapa anak juga sering menolak ya ketika hendak dipakaikan baju. Ada pula yang kemudian gemar melilitkan tali ataupun kabel ke leher juga.
Ya, dan sidang pemeriksaan saksi ini tuh menghadirkan 10 orang ibu yang anaknya tuh pernah dititipkan di daycare ini. Mereka tuh diperiksa untuk 3 berkas perkara sekaligus ya. Adapun para terdakwa dalam perkara ini tuh antaranya ada dia selaku ketua yayasan daycare, terus juga Anita Palupi selaku kepala sekolah juga. Dan masih banyak lagi pastinya ya. Emang ya, kalau kita tuh kalau mau nitipin anak tuh kayak benar-benar harus cari tempat tuh yang benar-benar aman, yang benar-benar terpercaya banget gak sih? Karena kayak ini pun yang udah melabeli kalau misalnya ini tuh udah ada izin, terus juga udah terpercaya, ini tuh kayak bisa jadi kayak gini gitu kan, ngerti gak sih? Jadi kayak emang benar-benar kita tuh harus bisa lebih apa ya, mencari tahu lagi gitu kan, sebelum kita tuh menitipkan anak kita gitu kan, kemanapun itu kita harus cari tahu dulu ini tempatnya kayak gimana, backgroundnya kayak gimana gitu kan ya. Karena ya takutnya terjadi kayak gini gak sih, insan muda, karena kalau gini ya jadi kasihan juga ke anaknya gitu kan ya. Dan maksudnya kita juga jadi seorang ibu tuh kayak pasti sedih banget sih, kayak anak kita tiba-tiba berubah gitu kan ya, yang dimana kayak itu tuh sebenarnya harusnya lebih baik gitu kan anak kita tuh, tapi malah jadi lebih buruk gitu kan ya.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857 1924 8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, selamat muda. Masih bareng Syifa nih ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang udah jam 8 aja nih. Di sini kita udah masuk di berita internasionalnya ya. Dan kali ini ada lagi-lagi ya, itu beritanya tentang bencana lagi nih insan muda. Yang dimana itu ada banjir bandang ya di Cina Nepal nih. Dan bahkan insan muda ya, korban tewas banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang kawasan perbatasan pegunungan antara Nepal dan Tibet Cina pada Rabu 26 Agustus kemarin itu bertambah jadi 95 orang. Dan selain korban tewas nih, sebanyak 65 orang itu dilaporkan sedang menjalani perawatan di rumah sakit di wilayah ibu kota Nepal, Kathmandu ya. Otoritas setempat juga nih mengonfirmasi setidaknya ada 384 orang yang dilaporkan hilang dalam musibah ini. Dari jumlah tersebut juga nih sebanyak 291 diantaranya merupakan wisatawan mancanegara dari berbagai negara termasuk dari India, terus juga Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, Malaysia, Australia, dan juga Belanda. Dan di sini juga Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga melaporkan 8 warganya yang merupakan pekerja proyek pembangkit listrik tenaga air itu hilang juga. Sementara 10 warga lainnya terjebak di lokasi bencana. Selain itu, 9 personel angkatan kepolisian bersenjata Nepal yang bertugas di pos perbatasan timur juga nih tersapu banjir juga. Aduh, banyak banget nih insan muda ya. Karena emang sebelumnya tuh luapan air deras berasal dari aliran sungai Botekoshi itu emang menerjang belasan desa di distrik Rasuwa dan juga Nuakot ya, sorry, di Nepal pastinya. Dan banjir tuh kemudian mengalir deras gitu kan ya hingga ke sistem aliran sungai Trisuli ini. Sementara nih di sisi Cina nih ya, tanah longsor tuh menghantam area pelabuhan perbatasan Kirong di kota Sigatse ya di Tibet. Insiden itu memutus jalur darat, jaringan komunikasi serta pasokan listrik di wilayah perbatasan tersebut. Di sini juga Menteri Luar Negeri Nepal yaitu Sihir Kanal juga mengonfirmasi bencana banjir bandang itu dipicu oleh gempa bumi yang menyebabkan longsoran es dan juga batuan di sungai Lenkola ya, sungai yang melintasi wilayah Nepal dan juga Tibet. Dan survei geologi Amerika Serikat dan juga pusat penelitian Geowiscience Jerman mencatat gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang kawasan Tibet sekitar 7 menit sebelum rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan detik-detik terjangan banjir menghantam pos perbatasan. Ya, di sini juga nih Perdana Menteri Nepal ya, yaitu Balendra Shah juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan personel militer, kepolisian, helikopter penyelamat dan juga tim medis ke lokasi bencana untuk melakukan penanganan darurat. Di sisi lain juga nih ya, di lain pihak ya, Presiden Cina yaitu Xi Jinping juga memberikan instruksi langsung kepada jajarannya untuk mengerahkan segala upaya pencarian korban hilang di kawasan Tibet sekaligus juga memperkuat sistem pemantauan dan juga peringatan dini ya. Guna mengantisipasi bencana susulan juga. Aduh, banget ya ini benar-benar gede banget nih berarti ya. Gempa terus kayak jadi ada banjir juga gitu kan. Dan ini banyak juga apa sih namanya tuh warga-warga yang tewas sampai 95 orang loh insan muda. Dan gak cuma itu aja yang dilaporkan hilang, juga ternyata banyak banget ya, ini sampai ratusan nih yang hilang gitu kan. Termasuk ada wisatawan juga

Oke, Zomu udah gak kerasa banget nih ya, udah di penghujung acara aja. Syifa temenin kamu tentunya di acara Jogging, Joget in the Morning. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya. And sorry to say, kalau misalnya ada salah kata selama Syifa tadi mengudara. Abis ini tenang aja, masih ditemenin bareng Syifa ya. Di jam 9 pagi nanti, masih bareng Syifa di acara yang berbeda tentunya, di acara Indonesia satu aja. Jadi buat kamu yang nunggu banget acara request lagu pop Indonya, nanti langsung aja ya buat join di jam 9 pagi nanti. Oke, dan di sini Syifa bertugas pamit, insan muda. See you next time and

0: Indonesia hits playlist on NBS Radio.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia hits playlist on NBS Radio.

Oke, Insan Muda 92.3 FM Sukabumi number one hits music station. Ketemu lagi nih Insan Muda bareng Syifa, tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja request ke Facebook ataupun Instagram kita. Atau mungkin buat kamu yang mau sambil ngobrol juga, nanti join aja di live TikToknya di @nbsfmsukabumi. Syifa tunggu sampai dengan jam 11 siang nanti. Ini

Insan Muda tahu gak sih ada lagu yang pastinya mengingatkan kita tuh pada seseorang gitu kan. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita tuh hidup kembali nih Insan Muda. Nah, 13 September 2026 Stadion Surya Kencana Sukabumi itu akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Yang dimana ada Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga ada Nava ya. Mari kita bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta, dipersembahkan oleh Istana Production Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: kan kumai.
1: Oke, Insan Muda 92.3 Mas FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda ya, tentunya di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia. Oke, dan di sini kita bakal langsung aja kali ya buat bacain requestannya. Kita mulai dari Facebooknya dulu nih, Insan Muda ya. Oke, kita mulai di Facebooknya, kita lihat nih ada siapa aja di sini. Coba. Oke, di Facebooknya di sini ada dari Kasadin, selamat pagi katanya, pagi juga. Ada juga dari Kalusinya juga nih. Hai kakak, halo, aku mau request lagunya Sal Priadi yang dari planet lain. Kalau enggak pengen lagunya Bernadia yang Asumsi, boleh. Sal Priadi, tapi baru diputer banget nih Sal Priadi nih. Dari planet lain, iya gak bisa. Karena gak bisa muterin lagu yang sama nih, Insan Muda ya, ya lagu yang sama, dari penyanyi yang sama. Karena cuma bisa satu aja per acaranya. Kalau mau paling Sal Priadinya yang featuring siapa gitu, baru itu bisa. Oke, jadi mungkin di sini Syifa pilih yang ini kali ya, yang Bernadi aja, yang Asumsi. Aduh, Asumsi. Oke, lagunya Syifa simpan di track yang pertama ya. Lanjut lagi ada dari Kak Itnainya. Assalamualaikum Teh Syifa, waalaikumsalam. Yang katanya Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis hadir katanya. Ada juga dari Kak, siapa lagi nih, Kak Deni Akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Teh Syifa, pagi juga. Request lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Waduh, galau banget tuh. Jangan Paksa Rindu. Tapi gimana ya, kalau rindu mah ada Oke deh, lagunya udah Syifa simpen di track yang kedua ya. Lanjut lagi nih di TikToknya kali ya. Ini udah ada yang masuk juga di TikToknya. Tadi itu dari siapa nih? Dari Kak Papoy. Katanya mau request lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang. Bulan Bintang Garis Menyilang, lagu dari Wijay 80 ya, featuring Sal Priadi. Nah ini kalau Sal Priadinya yang featuring bisa nih. Jadi kita masukin aja nih Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 featuring Sal Priadi ya. Lagunya berarti Syifa simpen di track yang ketiga ya, Insan Muda. Lanjut lagi nih ada siapa lagi, coba di sini. Request lagunya Kecintaan Rizwan Fadilah katanya. Aduh, Kecintaan, coba. Ini curiga lagi Butterfly Era ya. Soalnya requestnya Kecintaan gitu kan ya, Kecintaan banget gitu kan, aku sama si dia. Oke, lagunya aman ya, Syifa simpen di track yang keempat ya. Satu lagi kali ya, satu lagi ini ada dari KR aja katanya mau request lagunya Cantik Kahitna. Kak, untuk penyiarnya Cantik Kahitna. Hah? Cantik dari Kahitna, coba. Cantik dari Kahitna, boleh ya. Lagunya udah aman nih dan Syifa simpan berarti di track yang kelima. Langsung aja kita puterin lagunya kali ya. Tapi sebelum Syifa puterin, ini ada info dulu nih buat kamu mungkin yang lagi cari handphone baru gitu kan. Tenang aja, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone di sana. Mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu tuh bisa banget. Cicilan 0% ansuran hanya dengan KTP aja nih, Insan Muda ya. Mau COD bisa juga, karena si Mastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi pastinya. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Pokoknya di situ tuh lengkap banget, ada CCTV, smart TV maupun laptop juga ada ya. Pokoknya masih banyak lagi deh ya. Dan gak cuma itu aja, di sini juga pelayanannya tuh ramah banget nih, Insan Muda. Langsung aja segera kunjungi si Mastel sekarang yang beralamat ya di Jalan Ahmad Yani nomor 35 ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Seranya belanja di si Mastel.

Oke, Insya Muda masih bareng Syifa ya, tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Dan di sini udah hampir jam 10 aja nih, gak kerasa banget gak sih Insan Muda. Di sini kita bakal lanjut lagi nih buat bacain lagi requestannya. Dan kita bakal mulai dari mana ya? Dari Insta Story dulu kali ya. Di Insta Story-nya di sini tuh ada dari siapa aja nih? Tentu aku lihat banyak ya di Insta Story. Coba. Oke, di Insta Story di sini ada dari kain.blue, katanya mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Waduh, Salah Apa Aku. Oke, Salah Apa Aku lagunya aman ya, Syifa simpan berarti di track yang pertama nih Insan Muda. Lanjut lagi ada dari Kak, siapa lagi nih? Dari Kak Farisa underscore Naura, katanya mau request lagunya Cegil, Nabila Takiyah, boleh. Lagu Cegilnya juga aman nih Syifa simpan berarti di track yang kedua. Coba kita masuk sekarang ke TikToknya kali ya. Ada gak nih di TikToknya? Requestannya tuh

Ini ada yang request nih, katanya pengen lagunya lagu galau. Waduh, lagu galau. Dan katanya pengen requestnya lagu galau karena katanya abis diduain ya. Waduh, diduain sakit banget. Kayak diselingkuhin tuh adalah part tersakit. Karena kayak lu tuh udah bikin gua sakit hati, terus kayak bikin trauma juga gak sih jadinya. Lagu galau abis diduain apa ya? Paling ini kali ya, ini tuh lagu Mahal Ini gak sih? Mahal Ini tuh kayak galau, itu galau banget gitu kan. Di sini paling aku bakal pilih yang ini kali ya, yang Sial. Kayak karena sial banget gitu kan ketemu dia gitu kan. Kayak kenapa sih ketemu dia? Karena dia ternyata tukang selingkuh. Ih, itu sakit banget sih jujur. Ada juga di sini dari siapa ini namanya? Tidak ada namanya soalnya di TikToknya ya. Cuma emoticon doang, katanya mau request lagunya Fatin Sidkia, judulnya Aku Memilih. Fatin tuh tidak masuk ya, Fatin Sidkia tuh tadi aku cek tidak ada. Karena tadi juga ada yang request dari Fatin Sidkia tapi tidak ada. Yang itu mah, yang apa tadi tuh? Soalnya tidak ada tuh, coba kita lanjut lagi kali ya. Kak bisa request, bisa dong, langsung aja di requestin ya. Buat kamu juga yang belum join di live TikTok Shiva, langsung aja sekarang juga join ya di TikToknya di @nbsfmsukabumi. Ini ada juga dari Kak Arisnya juga nih, katanya mau request lagunya Erna Osesi Potet. Udah diputerin tadi di opening song banget tuh, aku puterin lagunya tuh. Jadi mungkin bisa di request ulang lagu yang lain mungkin. Soalnya udah diputer lagunya, gak bisa diputer dua kali ini, insan muda. Oke ya, dan sekarang kita bakalan masuk berarti di instastorynya lagi atau di Facebook kali ya. Facebook belum dibacain nih yang selanjutnya. Di Facebook coba kita lihat ya, di sini tuh ada dari Kak Fitri, katanya mau request lagunya Fatin yang Jingga, katanya boleh Fatin Jingga. Nah kalau Fatin ini ada. Oke, Fatin Jingga lagunya aman. Udah, kita bakal saja buat puterin lagunya. Yang pertama ada lagu dari Fajar Nur nih. Yang ini juga lagunya cukup galau juga ya. Salah Apa Aku.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda, masih bareng Syifa nih ya di acara Indonesia Satu Aja, yang dimana kamu bisa banget buat requestnya lagu-lagu Indo favorit kamu. Dan di sini udah ada yang masuk juga requestannya nih, ada dari siapa ya tadi ya? Oke. Di sini ada dari Kak Aris Mulyana, katanya mau request lagunya Dikta Kesepian. Aduh, kesepian banget nih. Kesepian, gak ada siapa-siapa, gak punya siapa-siapa. Sedih, gak punya ayang. Oke, lagu kesepiannya aman ya, Syifa simpan di track yang pertama nih. Berarti ya, lanjut lagi. Di sini tuh ada dari Kak Yani Meliani juga nih, katanya mau request lagunya dari Ade Govinda, Tanpa Batas Waktu. Ya boleh. Oke, Tanpa Batas Waktu dari Ade Govinda, lagunya juga aman. Syifa simpan berarti di track yang kedua. Dan sekarang kita bakalan masuk di instastory-nya lagi kali ya. Kita lihat di instastory-nya ada siapa lagi nih. Coba. Oke, di instastory-nya di sini ada dari Kajreisoy90, katanya mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Rasa, oke. Jagat Rasa lagunya juga aman nih, berarti Syifa simpan di track yang ketiga ya. Dan satu lagi kali ya, lagunya di sini ada dari Kak Zivelas Jawanya juga, katanya mau request lagunya Ziva Magnolia, Pelindungmu. Aduh, Pelindungmu, itu lagu baru dari Ziva ya, lagu Pelindungmu. Oke, lagunya aman, Syifa simpen di track yang keempat. Dan langsungnya kali kita puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Dikta nih, Kesepian.

Oke, Insan Muda, gak kerasa banget nih ya, udah di pengunjung acara aja. Syifa temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. So, terima kasih buat yang udah join-join ya. Dari jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siangnya. Pokoknya terima kasih banyak, Insan Muda. Abis ini bakal ada Kevin yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya, di acara FYP For Your Page. Dan di sini Syifa bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: 102,3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, selamat siang.
1: Siang insan muda, dan kembali mengudara di sini. Aku Kevin.
0: Aku Ziandra.
1: Di FYP
0: For your page.
1: Aha, betul, dan yang pastinya insan muda buat kamu nih yang siang harinya tuh gabut sebet nih, harus ngapain, udah aja makan siang yang paling bener ya kan. Dan dengerin NBS Radio.
0: Yaps.
1: Dan kita bakalan bahas informasi viral ya, sosial media yang mungkin nanti kita bakalan bahas satu persatu insan muda. Dan pastiin jangan pindahin frekuensinya kau ya.

0: Oke, semudah sekarang aku bakalan langsung terhubung dengan rekan kita yang sudah berada di lokasi Grand Opening Superindo yang baru di Sukabumi. Dan katanya sih suasananya sudah mulai ramai nih, Samuda. Dan halo, Siva, selamat siang.
1: Di sini saya Siva, saat ini saya sedang live langsung ya dari Grand Opening Superindo Supermarket Avaria di Sukabumi. Dan suasana di sini tuh ramai sekali ya, banyak pengunjung yang sudah berburu promo dan juga menikmati berbagai kegiatan seru di sini. Dan kabar baiknya nih ya, saya tuh warga Sukabumi punya pilihan baru nih untuk belanja yang lebih hemat, lebih lengkap dan nyaman juga setiap hari, karena Superindo tuh resmi buka lagi di Sukabumi nih, saya muda. Lokasi tempatnya Yani Nyompong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Tentunya itu banyak sekali ya promo spesial pembukaan yang sayang banget kalau dilewatkan. Dan pasti nanti kita akan ngobrol lebih lanjut juga bersama narasumbernya. So buat kamu jangan kemana-mana, saya coba di sini.
0: Oke, okay, thank you banget Siva buat informasinya di siang hari ini. Dan tetap standby ya di lokasi. Dan nanti kalau ada informasi promo atau keseruan terbaru, langsung kabarin kita di studio. Dari Grand Opening Superindo Sukabumi, balik lagi ke studio Radio NBS Sukabumi.

0: Oke, 93 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan kamu masih Kevin temenin nih sama Dadi siang harinya. Dan aku masih penasaran sih sama Siva dengan keadaan di Superindo yang baru buka hari ini. Samuda, kayaknya kita langsung aja terhubung dan kita langsung masuk di teleponnya Siva. Halo.
1: Halo insan muda. Oke, di sini saya sudah bersama dengan narasumber pertama ya dari manajemen Superindo-nya pastinya. Dan di sini tuh sudah hadir ya Pak Willy selaku District Leader Area Bandung dari PT Lion Superindo.
2: Halo. Saya Willy dari Superindo.

0: Nanti kita akan balik lagi ya dengan sesi interview yang lainnya juga. Dan tentunya kembali ke studio.
1: Oke, baik, terima kasih Sifani dengan informasinya. Waduh, yang sama muda buat kamu nih yang butuh kebutuhan bulanannya, yang sama muda kamu mau belanja, kayaknya lebih dekat lagi nih sama muda buat Super Indonya. Dan pastinya Super Indo tuh banyak banget promo, jadi selamat kalau dilewatin, apalagi baru grand opening sama muda. Oke, dan sementara kita bakalan cut lagi nih beberapa track buat kamu, jangan kemana-mana ya. So stay tune only 192.3.

0: Well, 93.3 NBS FM, Sekolah number 1 Hits Music Station. Dan Nisa Muda, kamu masih Kevin temenin di siang harinya. Dan aku masih penasaran sebenarnya dengan keseruan di Super Rindu. Kita kembali terhubung lagi barengan Sivani yang sedang berada di Super Rindu Ahmadiyani. Halo, Siva.
1: Oke, halo Intan Muda. Nah, sekarang kita bakalan masuk ya ke bagian yang paling ditunggu-tunggu banget nih pastinya. Karena kalau Girl Power itu kan pasti ada promo heboh gitu kan ya. Dan ini sudah bersama saya di sini ada narasumber kedua ya. Dari Super Indo, yaitu Pak Rizko, selaku store leader di Super Indo Ahmadiyani. Boleh diceritakan Pak, promo apa aja sih yang spesial di pembukaan ini?
2: Ya, betul sekali, dalam rangka Grand Opening Super Indo Ahmadiyani Sukabumi, kami menyiapkan banyak sekali promo menarik dan harga yang spesial. Di antaranya promo harga super hemat untuk berbagai kebutuhan harian, buah dan sayur segar dengan harga spesial, produk daging ayam dan ikan segar dengan promo menarik, diskon besar untuk produk kebutuhan rumah tangga. You say spill promo-promo dari warga Sukabumi, nggak penasaran. Promonya ini periode 27 sampai 30 Agustus 2026. Promo yang cuma satu hari saat opening bazar beauty, home care dan 36 lidak dengan harga super murah. Ada harganya yang 10.000, 15.000, 25.000 saja. Kemudian chicken roast yang lagi viral nih harganya cuma 39.900. Terus juga nih yang ditunggu-tunggu nih pasti durian montong lokal, harganya 65.900 per kilogram.

0: murah banget. Terus Pure Century harganya 29.900 per kilogram. Ada juga isi sepuasnya nih yang sepuas siput, udang panami, harga 79.900 per box. Juga anggur red globe harga 49.900 per kilogram. Kalau butuh minyak ada minyak 365 private brand Superindo dengan harga 40.900 yang 2 liter. Ini khusus member. Terus juga Indomie susu HT plan coklat 950 ml. Beli 2 harganya 30.600 per 2 tetra pack. Terus juga promo Sunlight cuci piring jeruk nipis 1.500 gram harganya hanya 18.900 per pouch. Program promo lainnya kita ada layanan bakar dan goreng gratis nih untuk semua pelanggan yang berbelanja produk ikan segar. Jadi beli ikan terus dibakar dan digorengnya gratis, nggak perlu bayar. Ada bumbunya juga lengkap. Terus untuk 100 pelanggan pertama yang belanja senilai 100.000 hari ini, kami menyiapkan produk hadiah gratis Fanta Strawberry 1 liter. Tidak berlaku kelipatan. Terus juga untuk yang belum bergabung jadi member My Superindo, segera download dan registrasi di area bazar disediakan di sekitar toko. Terus dapatkan juga voucher belanja khusus untuk yang member baru. Dia juga dapat menikmati berbagai ekstra promo diskon khusus member lainnya. Selain itu, pelanggan juga bisa menikmati promo khusus member Superindo saat berbagai program belanja hemat yang hanya ada di periode pembukaan. Jadi ini benar-benar momen terbaik untuk datang dan belanja di Superindo Ahmad Yani Sukabumi.
1: Insan muda ya, kalau dengar promo kayak gitu rasanya wajib banget ya datang langsung ke Superindo Ahmad Yani Sukabumi gitu kan. Dan selama ini promo belanja juga di sini juga suasananya juga udah meriah banget. Banyak aktivitas seru dan juga tentunya pilihan produk yang lengkap dan fresh juga. Dan sebelum kita tutup nih, mungkin ada pesan untuk warga Sukabumi, ada gak nih Pak?
0: Pesannya mungkin kami mengundang seluruh masyarakat Sukabumi dan sekitarnya untuk datang ke Superindo Supermarket Ahmad Yani Sukabumi. Nikmati pengalaman belanja yang lebih hebat, hemat, lengkap, dan nyaman. Serta manfaatkan berbagai promo spesial pembukaan yang sayang untuk dilewatkan.
1: Oke, insan muda jangan sampai ketinggalan ya. Langsung aja datang ke Superindo Supermarket Ahmad Yani Sukabumi dan nikmati promo grand opening yang super hemat setiap harinya. Dari sini saya Syifa pamit dari live report langsung dari Superindo Ahmad Yani Sukabumi. Sampai jumpa di siaran berikutnya dan selamat berbelanja. Superindo lebih segar, lebih hemat, lebih dekat. Kembali ke studio.
2: Oke, baik, terima kasih Sifani untuk live reportnya hari ini ya. Waduh, insan muda seru banget untuk grand opening dari Superindo Supermarket Ahmad Yani Sukabumi. Jadi langsung aja yang samuda, kamu datang langsung, ajakin temennya, saudaranya, keluarga juga yang samuda, karena ada promo grand opening yang super hemat setiap harinya. Apalagi kalau misalkan kamu belanja yang samuda minimal 100.000 hari ini, itu bakal ada banyak hadiah yang samuda yang bisa kamu dapetin untuk 100 orang pertama ya. Oke, Nisa Muda, dan kamu masih aku temenin di FYP. Masih banyak informasi viral yang bakalan dibahas di siang ini. So, jangan pindahin frekuensinya kamu.

0: Ya, 92.3 NBS FM, Sukabumi is number one hits music station.
1: Hai insan muda, masih ditemani sama Ziandra dan
0: Kevin di siang harinya kamu insan muda di FYP. Udah pada makan belum? Kamu harus makan ya insan muda. Biar apa? Ya biar
1: tetap
0: sehat.
1: Tetap semangat.
0: Betul, biar kamu gak sakit lambung ya. Pokoknya makan itu penting banget. Karena manusia itu butuh 3 kali makan. Makan pagi, makan siang, sama makan malam. Misal muda makan hati enggak? Di sini kalau ngomongin soal perpesanan. Jadi kan kadang yang ngasih-ngasih pesan-pesan tuh kayak manusia aja ya, memberikan pesan terakhir, pesan penutup.
1: Tapi ternyata satwa juga bisa nih.
0: Wah, satpa.
1: Iya, satpa.
0: Satwa gitu. Sejenis apa itu?
1: Ini ada gorila. Namanya Koko.
0: Koko banget ya. Ini kakak dalam bahasa Cina ya.
1: Iya, berarti dari Cina.
0: Iya, dari Cina.
1: Gorilanya. Dia sebelum meninggal memberikan pesan nih untuk manusia untuk memulihkan bumi, menjaga bumi.
0: Betul. Gitu. Jadi kayak please guys gitu, lindungin bumi kita dari kebakaran hutan di Kalimantan ya. Kurang lebih kayak gitu gak sih?
1: Iya.
0: Ya jadi memang insan muda gorila ini tuh terkenal banget di dunia karena kemampuannya untuk berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat gitu. Jadi dia bisa menggunakan bahasa isyarat walaupun dia gak bisa ngomong A, I, O, E, O kayak kita, tapi dia bisa menggunakan bahasa isyarat gitu loh. Dan aku aja gak bisa loh bahasa isyarat, jujur. Dan si Koko ini katanya lahir di 4 Juli 1971 ya, di Taman Binatang San Francisco. Bukan udah tua, emang udah gak ada sih sebenarnya kayaknya pesan terakhir ya.
1: Kan meninggal. Betul. Tapi iya ya, kita sebagai manusia memang harus menjaga lingkungan kita gak sih?
0: Iya, jangan sampai dikasih tahu sama gorila nih. Hei, gitu. Masa aku yang harus kasih tahu sih? Aku juga yang turun tangan gitu kan. Jadi gorila itu bilang kita tuh harus ngejaga lingkungan karena itu habitat mereka. Dan FYI ini jadi dia sendiri tuh ya menggunakan bahasa isyarat itu belajar. Jadi dia belajar bahasa isyarat di bawah bimbingan peneliti Prensin Penny ya. Di mana itu melalui proyek Koko. Jadi memang dia tuh belajar lebih dari 1000 tanda dan juga memahami sekitar 2000 kata bahasa Inggris yang diucapkan. Jadi dia bisa berbahasa Inggris ya. Keren banget ya.
1: Dan bisa berbahasa isyarat.
0: Iya. Bahasa isyaratnya tuh udah fasih banget gitu. Kita aja kadang sulit ya buat belajar bahasa isyarat.
1: Karena
0: ya.
1: Karena belajar ya dia.
0: Oh iya.
1: Terbiasa.
0: Tapi keren banget loh. Dia punya akal, dia punya pikiran bahwasanya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada manusia ya. Yang hewan lain tuh enggak bisa. Hewan lain mungkin ada perasaan tapi gimana cara ngungkapinnya gitu. Sedangkan ini bisa. Kucing kan kalau ada kepengen suka ngelus-ngelus.
1: Oh iya.
0: Kadang muter di kaki enggak sih? Mata dia itu dia pengen makan biasanya, tapi dia nggak bisa ngomong. Nah, sedangkan gorila ini dia menggunakan real bahasa isyarat yang memang itu jelas kata-katanya. Dia mau ngapain, dia mau ngeluarin kata apa. Ini keren banget sih. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, go green ya.
1: Yes,
0: kita harus sayangin betul. Alam kita yang sama muda, lebih peduli lagi sama alam sekitar.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Warga Sukabumi, hold on! Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting kuliner hits di area F&B, butuh UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: 103 NBS FM. Masih di sini sama Ziandra dan
1: Kevin Isamuda di FYP For Your Page. By the way, kita di sini masih temenin Isamuda dengan informasi viral untuk temenin kamu di makan siangnya juga. Isamuda udah pada makan siang belum? Sholat zuhur juga ya buat Isamuda yang beragama Muslim.
0: Kita bakal bawain lagi berita viral. Ini agak unik ya, San Muda. Jadi ada tingkah emak-emak di jalan yang bikin kita geleng-geleng kepala nih.
1: Yeah.
0: Jadi ada video viral yang memperlihatkan pengendara perempuan yang dengan santainya gitu melaju di tengah padatnya kendaraan.
1: Yeah. Jadi nyolong air gitu loh. Jadi kalau Nabi Musa itu membelah lautan,
0: dia membelah jalan.
1: Soalnya dia tiba-tiba di tengah jalan, orang-orang yang dari arah berlawanan bingung mau kemana nih. Soalnya ibu-ibu tiba-tiba ada di jalan orang ya.
0: Iya. Nah, aksinya ini tuh langsung ramai ya dibahas gitu. Banyak yang bercanda juga nih kalau gaya berkendara itu. Ya tadi kayak membelah lautan.
1: Iya benar. Tapi tahu nggak sih sama di balik kelucuan ibu-ibu ini, tetap ingat ya berkendara di jalan raya itu harus tetap mengutamakan keselamatan yang ada.
0: Iya, karena jalan tuh bukan punya kita sendiri.
1: Iya, banyak pengguna jalan di sana. Insan muda, kita harus lihat kondisi sekitar juga, jangan sampai malah mengganggu tujuan. Iya. Orang-orang tuh jadinya terhambat aktivitasnya, belum lagi kalau ada kecelakaan amit-amitnya seperti itu. Jadi kita harus selalu menerapkan adab juga ketika di jalan, jangan egois. Yeah. Jangan mentang-mentang kayak, "Oh, kamu paham, aku kalau mau belok kiri itu enggak harus yang kiri, kamu harusnya tahu aku mau ke kiri." Enggak bisa gitu kalau di jalan tuh.
0: Misalnya buru-buru mendingan ininya kemarin.
1: Iya. Yeah.
0: Biar di jalan tuh santai, enggak buru-buru, enggak ngebut.
1: Harusnya kemarin aja gitu ya kalau enggak mau kemacetan ya.
0: Iya.
1: Terus kalau misalkan ada komponen kendaraan yang sekiranya harus diganti, cepat diganti, jangan sampai mencelakakan orang. Kayak misalkan malam hari, udah tahu malam hari berkendara malam-malam lampunya nggak ada tuh, lampu depannya itu bisa menyebabkan kecelakaan juga.
0: Yes.
1: Oke, dan sementara yang semudah kita bakalan cut lagi dengan beberapa track buat kamu, jangan
0: kemana-mana.

Insan muda, kamu lagi cari HP baru kah? Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simas Tel Solusi buat insan muda yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga. Simas Tel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simas Tel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simas Tel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu ya, pelayanannya juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi Simas Tel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simas Tel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone, Instagram dan TikTok Simas Tel. Hubungin WhatsApp officialnya 0857 21 621 621. Senang ngebelanja di Simas Tel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok, tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah itu, makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
3: Wah, pasti mahal ya?
4: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
3: Serius? Mulai 300 jutaan?
4: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
3: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
4: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, okay, only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Oke, okay, muda gak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Ini waktunya kita berdua pamit.
0: Dan sorry tuh kalau misalkan kita ada salah-salah kata ya, muda.
1: Ya, dan terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir acara.
0: Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time.
1: And bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting kuliner hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi yang buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Ya, ternyata dari Ardito yang Samuda dengan track berjudul Lihat Aku. Dan di sini Samuda, aku bakalan spill informasi buat kamu yang lagi butuh handphone baru. Di sini ada si Mastel. Buat Insamuda yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat Insamuda yang ingin handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Nah, jadi si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh Insamuda. Dan gak hanya itu aja ya, pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera kunjungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Masel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senang belanja di si Masel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Welcome everyone, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dennis Samudia sekarang udah di penghujung acara nih. Waktunya Kevin di sini harus undur pamit dari ruang dengar kamu. Waduh, gak kerasa banget, Samudia di jam 18.41 aja. And sorry to say kalau aku ada salah-salah kata di sini. Dan tenang aja, buat kamu yang masih pengen dengerin lagu-lagu enak di NBS, masih ada Abi Raga yang temenin Samudia di acara selanjutnya di Relasi. Kevin bertugas pamit, see you next time. Have a nice night, bye-bye.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi, number one hits music station. Let's cooking, good looking, and how was your day? Insan muda ya, dan selamat makan malam. Jangan lupa makan malam ya, Abi yang bakal nemenin makan malam kamu selama 2 jam ke depan di acara relasi request lagu sini. Makin banyak relasi, makin asik. Buat kamu yang pengen request, tinggal cantumkan aja di Instastory ya, di question box ataupun di Facebook, ataupun boleh di WhatsApp 0815 1492 3923. Bebas yang mau lagu Indo, K-pop, Barat, gas aja request. Let's go!

Oh, dan ya itu dia lagu dari Perunggu, pikiran yang matang ya. Jadi insan muda itu refleksi diri ya, harus keluar dari drama digital lah ya, dan kurang-kurangin deh waktu yang sia-sia gitu kan, waktu yang luang gitu dipakai untuk hal yang nggak penting, kayak apa ya namanya ya, hal yang negatif lah, ataupun hal-hal yang bisa apa namanya, ketika waktu luang tuh kamu bisa pakai untuk hal yang lebih manfaat, terus juga bisa naikin value. Tapi kamu malah pakai kayak scrolling media sosial tanpa arah gitu ya kan. Sebenarnya nggak salah ya scrolling juga, cuman kan harus tahu waktu gitu ya kan, karena waktu itu nggak bisa diputer insan muda ya, waktu itu maju terus gitu ya kan. Jadi jangan sampai kayak apa yang namanya, misal lah ya, karena telat memulai gitu, orang lain udah kemana, kamu masih di situ situ aja ya gak. Anyway, ini kan yang lapor nih, PTW. Biasanya suka yang lapor ya. Ya udah deh, langsung aja kita ke Instastory ya. Di sini ada Tevilin pengen lagunya dari Alkateri ya, yang singlenya Egocentris. Oke, okay. Aman ya. Terus dari Izan versi ini pengen lagunya Demi Lo Mas. Oke okay, Mas. Ih, hashtag Nuhun Abi Cerik. Ini pilihin aja kali ya, yang For All The Dreams That Wings Could Fly. Cuman ini yang featuring yang Maradila Syahridar. Oke, ini next ya. Dari Elza Toro pengen lagunya di For Fans yang singlenya Pulang. Oke, okay, aman ya. Dan kita ke WhatsApp, di sini ada yang request. Halo Min, aku Nana dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor, mau request lagu Sembuh Kembali katanya. Oke. Okay. Terima kasih kembali. Aman ya, Sembuh Kembali udah habis simpan di track selanjutnya juga, dan sudah ada beberapa track ya udah dimasukin ke list. So, this is Akatria.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana? Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, masih bareng Abin sama Dede di acara Relasi Request Lagu Sini. Dan sekarang udah jam 19.43. Jangan lupa makan malam ya. Buat kamu mungkin lagi dengerin di kendaraan, lagi di kerjaan, tetap jaga kesehatan, oke? Jangan sampai telat makan malam, oke? Ini tanggal 27 nih, aduh, udah akhir bulan nih, aduh, tidak! Anggap banget lagi sampai tanggal 31 ya. Anggap sekali. Oke, di sini ada Tasya Amalia, pengen lagunya ya. Insta story ini Lady Lantis Bunga Maaf. Oke, next dari Amnur Media, pengen lagunya dari Eleanor Whisper Lalu Biru. Oke, aman ya. Dan next ini MDM pengen lagunya dari Gorillaz On Melancholy Hill. Dan sementara ini di Facebook ada Cemai Mustika, selamat malam, salam rahayu di Abiraga, Sablangan Gianyar Bali ikutan monitor. Dari Fitri Haryati juga ya, dari Cikarat pengen request lagu Irwan Syah Kamelia, kalau enggak Fatin Jingga. Saya spesial buat anakku dan suami ya. Dan Abi makasih. Dari Sab Rashidin, Tembung Sumut hadir, Tumen Virgo juga, Wonogiri hadir. Dari Ketut Sojiana ya, ini ngasih emot, woi jempol. Dari itu baru ini ya, yang terbaru ada dari Itnai. Relasi Gunung Cupu Sindang Kasih Camis hadir. Oke, aman ya. Lagunya tadi Teh Fitri udah habis simpen juga. Sudah ada beberapa track yang udah habis simpen di list. So

0: Sayang-sayang, kita udah dapet catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Nah, masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wifi Shia di 0857216216216. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Oke, masih bareng Abi Insan Muda ya di acara Relasi, dan sekarang udah di interval kedua juga nih ya. Karena sekarang lagi banyak ini ya, berita berseluruhan tentang demo hari ini. Bahkan di Sukabumi aja ada 5 pelajar Insan Muda ya yang diamankan petugas gabungan di stasiun Bogor Kamis hari ini ya. Katanya mereka tuh mau ikut aksi demonstrasi, terus ya sebagai langkah antisipasi supaya pelajar nggak terlibat dalam aksi massa di Jakarta ya. Jadi petugas tuh melakukan penyekatan gitu ya. Jadi ya mereka masih pakai baju seragam gitu ya, baju SMA ini. Kamu bisa lihat juga videonya di Sukabumi Today itu. Ya terus kalau misalnya masih sekolah atau gimana gitu ya, kamu nih sekolah dulu aja deh. Ya gak sih? Daripada harus bolos gitu ya kan. Kan kalau apa ntar penilainya jadi jelek, ya gak? Oke, dikesampaikan hal itu mungkin yang tadi abis demo gitu kan, moga aja pulang juga dalam keadaan sama ketika lagi berangkat lah ya. Alright, di sini langsung aja kita bacain requestan kamu Insan Muda. Kita tuh udah gak ada yang nambah ya, komentarnya langsung aja kita bacain yang di Instastory. Jadi Mio Trip yang lagunya dari F11 yang Complicated. Dari Imbluan, Dinner Paji Cumi ya. Request Pajar Nur, Salah Apa Aku. Oke. Baik, next ini ada SC OC, pengen lagunya dari Yahya, Keep You Safe. Oke, aman ya. Dari Estoy juga ini pengen lagunya dari Nuka, Masa Ini, Masa Nanti, dan Masa Indah lainnya. Oke. Wih, ada yang ngelepon nih, temen sekali. Oh ini udah. Ini ketahuan ini nomornya. Halo, selamat malam Relasi.
1: Passwordnya
0: ada.
1: Passwordnya apa?
0: Makin banyak relasi makin asik gitu. Oke, ulangi ya.
1: Oke.
0: Password relasi.
1: Makin banyak request makin asik gitu.
0: Oke, nggak apa lah. Makin banyak relasi makin asik. Oke. Ini dengan siapa dan di mana?
1: Ini Hechima.
0: Oh Hechima ini toh yang suka request ya. Di siapa Quarter? Ih, kamu tadi denger di jam 2 ga?
1: Aku dengerin.
0: Iya dengerin tapi iya nggak diputer ya, soalnya ya ada meeting biasa. Jadi ya sorry ya, ntar next week lah ya.
1: Oh iya nggak apa-apa.
0: Mau request lagu apa? Hai Cima, ih kakak onlinenya mana?
1: Oh kakak onlinenya lagi sibuk katanya.
0: Gitu. Kamu orang mana? Hai Cima tuh?
1: Aku orang Cakokak, tau nggak?
0: Cianjur?
1: Iya Cianjur Selatan.
0: Jauh banget. Lagi musim apa di sana?
1: Musim kemarau.
0: Oh lah, sama tuh ya. Sok atuh oh, mau request lagu apa, Kak Hechima?
1: Lagu Korea bisa nggak?
0: Boleh.
1: Pengen lagunya Baby Monster boleh?
0: Boleh, yang mana tuh?
1: Yang Really Like You.
0: Really Like You, oke boleh. Buat siapa lagunya, Kak Hechima?
1: Buat kakak online aku sama buat Kak Abi juga.
0: Oke, Kak Hechima, ada WA kan?
1: Ada.
0: Nah, di WA aja tuh. Sama kok WA NBS, ntar nelfonnya ya?
1: Oke.
0: Oke. Ntar juga diangkat kok yang di WA NBS ya?
1: Oke, tadi sih ini cuma nyoba aja sih.
0: Oh gitu? Oh, it's okay. Ternyata
1: nyambung.
0: Nyambung kok, aman. Oke, okay, thank you. Udah aku masukin ya lah lagunya ya.
1: Gomowo.
0: Yo, anjingnya Reben. Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Oke, sudah ada beberapa track yang sambung, tapi sebelum ke lagu, Abi mau apa namanya? Kasih dulu ini something interest ya buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Maxel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD juga bisa banget. Nah, si Maxel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Maxel juga ada loh handphone second. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Maxel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu ya, Insan Muda, pelayanannya juga ramah banget. Maret. Yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rokon nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wafisya di 0857216216216. Senangnya belanja di si Mastel.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, butuh UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi yang buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman.

0: nyaman.
1: Asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
2: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok. Justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
2: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
2: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Yeah, really, really, really. That's it by Baby Monster. Ih, ada asalnya tuh. Nah, MBG. Bini gua tuh. Alright, insya Allah ya. Masih bareng Abi di relasi di jam 20 lebih 38 waktu Indonesia Barat. Nah, sebenarnya tadi itu sebenarnya ada yang nelpon ya. Waktu mau nge-play lagunya. Cuman kan karena udah listnya penuh gitu ya kan. Nah, kamu boleh telepon lagi ya selagi Abi ini mau bacain komentar insan muda. Ini feeling Raina ini tadi nelpon. Sering-sering telepon ya. Kalau ada yang mau request biar bisa salam-salam langsung gitu ya kan. Buat siapa lagunya? Siapa tahu orangnya denger juga gitu kan di mobil atau di mana perjalanan. Ya gak? Di sini ada Gimilas, pengen lagunya dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Oke. Aman ya, udah disimpan di track selanjutnya.

0: Oke, next ya, ini dari TTPS LS, pengen lagunya dari Sheila on 7 yang singlenya Done. Oke, boleh ya, ini lagunya udah disimpan di track selanjutnya. Next dari Mirafor, yang pengen lagunya dari Crayon Case yang Surabaya. Oke, aman ya. Wih, suka Crayon Case juga kah? Ah, ini telepon nih. Bentar ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Relasi.
1: Itu apa teh?
0: Halo, apa lo? Lupa. Masa lupa lo?
2: Lucana sini.
0: Makin mas relasi, makin asik.
2: Dari tadi kemana aja? Nunggu siaran kok enggak ada?
0: Ah, aku ada dari jam 7 tadi.
2: Enggak, masih tadi siang sore.
3: Tadi siang kita itu nungguin dari zuhur.
0: Ih, nungguin ya, gemes.
3: Iya emang, tahu aja sih.
0: Ya aku ada.
3: Tapi asli loh kak, aku nungguin kayaknya nih yang siaran ke Abi deh. Tapi kok gak ada siaran-siarannya ya, gitu.
0: Ada urusan di sini di kantornya ya. Biasa ada meeting gitu ya. Maaf ya.
3: Gak apa-apa.
0: Ya udah sih. Okay. Lagi pada ngapain tuh, lagi pada ngumpul? Ih, kamu gak ngasih, kamu gak nawarin aku gitu?
2: Mau gak?
0: Mau.
3: Pengen sebenarnya, cuman mau. Maunya ditemenin langsung gimana dong?
0: Waduh, kirimin atau ah?
2: Abi, Wismi rame gak?
3: Wismi lagi rame gak kak?
0: Ih, kurang tahu atau itu mah ya, merek.
3: Kan depan itu tinggal nongol.
0: Ih, kan itu mah beda atau beda tempat, hei merek tentang disebut.
3: Merah, beda merah. Oh, soalnya
0: ini Raina
3: gitu,
0: bukan hey.
3: Ismi. Hey. Iya, Raina tapi temennya ini.
0: Oh, gitu. Ya udah sok atuh lah. Iya. Lagunya mau apa?
3: Rainanya ada ini. Kamu kangen Raina ya?
0: Eh.
3: Samping.
0: Ini yang ngelapor siapa tuh, Raina apa bukan?
3: Temennya, cuman kita kan ya namanya satu kamar gitu.
0: Oh, gitu. Tapi satu kampus juga.
3: Kalau aku enggak, ngajar aku mah.
0: Oh ngajar, guru dong berarti.
3: Iya.
0: Ngajar apa?
3: Iya.
0: Ngajar. Ngajarin orang.
3: Ngajar.
0: Ngerjain orang.
3: Apa ngajar gimana? Anak dari kita.
0: Hey.
3: Diajarin Raina kak biasa.
0: Oke, boleh boleh. Sok lagunya mau apa tuh?
3: Lagunya aku pengen apa ya?
0: Apa?
3: Kalau solawat bisa gak sih kak?
0: Oh, gak bisa kalau religi mah.
3: Bohong, bercanda.
0: Lagu pop aja tuh ya.
3: Iya, siap bercanda bosku.
0: Oh. Ayo, sama apa?
3: Apa ya?
0: Apa tuh? Ayo, atuh ini mau lagu apa ya? Lagu apa ini?
3: Dunia yang nanti, sana.
0: Dunia yang nanti, dari siapa itu teh? Bentar.
3: Dari kamu. Raim Laude, Raim Laude.
0: Bentar ya, Raim Laude. Cerita apa judulnya? Yang mana judulnya tadi teh?
3: Ikro.
0: Halo, halo, halo.
3: Ikro.
0: Ikro. Oke, boleh Ikro ya.
3: Iya, maaf ya Kak Riwe.
2: Terima kasih adikku sayang.
0: Waduh. Iya, boleh, boleh, boleh. Sok buat siapa?

0: apa lagunya?
1: Buat siapa? Buat Kabi aja, nggak apa-apa.
0: Oke.
2: Okay. Buat aku.
0: Ya udah, lagunya udah dimasukin ya.
1: Oke.
2: Yang rame banget.
0: Ya nggak apa-apa.
1: Soalnya kita pengefans Kak Abi kemarin, nggak ada siaran, makanya kita ngefans banget lah, apalagi aku.
0: Ih, makasih loh. Jadi salting.
1: Balik dulu Kak.
0: Ada ya.
1: Oke, Kak Abi bentar.
0: Apa?
1: Nanti kalau ada yang mau Kak Abi harus di fallback ya, itu aku loh.
0: Oh, ya.
1: Gak mau tahu pokoknya ya.
0: Iya.
1: Tapi gak tau kapan sih.
0: Ya siap pokoknya ya, nanti kabarin aja ya.
1: Oke.
0: Thank you. Okay. Selamat malam. Ya,
1: thank you. See you.
0: See you. Waalaikum sayang.
1: Love okay. You.
0: Waalaikum sayang. Udah. Lagunya udah berapa track ya, Insan Moda? Udah. Ini sebenarnya closingan sih, udah closingan juga jadi sekaliannya, tapi sebelum abis closing juga nih Insan Moda. Kadang ya kalau misalnya kita dengerin lagu ada lah ya. Ada ya lagu yang ngingetin kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan ngebuat semua cinta itu hidup kembali. Ya, tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta. Ya, thank you buat kamu Insan Muda yang udah nyimak acara relasi bareng habis sampai selesai. Pokoknya luar biasa banget nih ya, kakak-kakak yang udah nelpon, kakak-kakak yang request, semuanya Insan Muda yang dengerin dimanapun kamu berada, tetap jaga kesehatan, yang sedang aktivitas, yang sedang jualan, pokoknya diberi kelancaran ya, apalagi sekarang akhir bulan. Go, fight, ya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit ya. Abis ini ada acara horor Insan Muda buat kamu yang senang dengan horor-horor, ada Sipa dan Mahidar ya. Dan yep, and I'll see you again. Adios.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Nah itu poin dari Best FM, Skill Miss Number 1 Hits Music Station.
1: Halo insan muda, selamat malam.
0: Dan bertemu kembali ya di pastinya di malam Jumat di acara Teror Frekuensi bareng Haidar dan juga Siva di sini ya, yang pastinya bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan nanti.
1: Yep, betul sekali. Dan tentunya di sini kita bakalan bahas ya cerita-cerita horor dari kamu, terus juga nanti kita bakal bahas urban legend juga gak sih?
0: Ya, yang pastinya insan muda ya, selain itu kamu bisa banget juga cerita pengalaman horor kamu ya. Entah mungkin yang kamu alami, keluarga kamu yang alami,
1: betul,
0: ataupun juga teman-teman kamu yang mengalami.
1: Betul, pokoknya kita tunggu sampai dengan jam berapa
0: dan? Sampai jam 12 malam dan kita tungguin di 08 15 14 923 923.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa.

0: Art Aneka Roti juga tersedia produk terbaru di Kaambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Di Kaambon Sendarasa, pindah outlet. Outlet baru di Kaambon Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
1: Sembilan 2,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

Alin sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simal Sales solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tur tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan OTP saja, mau COD bisa juga. Simal Sales atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone Simal Sales juga ada aksesorisnya, ada Simal Sales juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di sini. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh, dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simal Sales Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 2 Segelima, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simal Sales di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simal Sales. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 21 62 121. Senangnya belanja di Simal Sales.

0: Okay, yang sama ada masih bareng kita di acara Teror Frekuensi ya.
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: Dan di sini kita enggak hanya berdua aja, di sini ada Bang Dinar ya.
2: Mm-hmm.
0: Halo.
2: Iya.
0: Bang Halo. Dinar, selamat malam. Oke, yang pastinya sebelum kita menceritakan kisah-kisah pengalaman horor, kita bakal bahas terlebih dahulu urban legend ya.
1: Iya.
0: Yang mungkin bersiluweran di telinga kamu atau ke masyarakat, para masyarakat nih. Kali ini ada apa sih nih, Sip?
1: Kali itu kita tuh bakalan bahas nih salah satu urban legend yang mungkin udah pada tahu kali ya, gitu kan. Yang dimana nih insan muda, kita tuh bakalan bahas salah satu kota gaib ya.
0: Kota
1: sering
0: gaib.
1: Disebut-sebut kota gaib yang berada di Sulawesi Tengah ini tuh. Jadi emang lokasinya tuh ada di sekitar jalur Palu Perigi ya. Palu sama Perigi, antara Palu sama Perigi gitu loh.
0: Okay.
1: Di Sulawesi gitu. Okay. Kali ini tuh udah terkenal banget sih ya. Mungkin udah ada yang tahu di sini, mungkin yang join-join di live TikTok kita nih. Kita juga BTW udah live juga ya.
0: Ya betul banget ya, sambil live TikTok juga. Jadi mungkin buat kamu yang mau join langsung aja di NBS FM Sukabumi.
2: Oke, betul.
0: Ya, dan tadi udah sedikit dibahas juga oleh Siva ya, yang dimana itu kata tuh bakal membahas kota gaib ya.
1: Betul.
0: Nah, kali itu kota dari Uwentira, betul?
1: Kotanya dari kota gaib itu dari Sulawesi Tengah.
0: Iya.
1: Uwentira tuh namanya.
0: Oh, namanya.
1: Namanya tuh Uwentira.
0: Nama kotanya.
2: Nama kota
1: nama si kota gaibnya itu si Uwentira.
2: Kalau misalkan yang enggak gaibnya di dekat daerah mana katanya?
1: Di ini jalur Palu sama Parigi.
2: Oh, wow, Sulawesi Tengah.
1: Sulawesi Tengah. Okay. Jadi Bang, kalau kita tuh datang ke sana gitu kan ya. Secara kasat mata tuh ya kayak kelihatan tuh ya cuma jalan gitu kan ya. Terus kayak hutan-hutan sama kawasan biasa aja gitu kan. Tapi emang nih menurut cerita masyarakat di sekitar tuh sebenarnya tuh ada kota lain di tempat itu yang emang gak semua orang tuh bisa lihat gitu.
0: Wah, kaget-kaget. Ini ada sosok mistis juga tiba-tiba. Oke, lanjut sih, Pak.
1: Nah, jadi emang katanya gitu kan, kota gaib ini tuh kayak bukan kota yang serem kayak rumah kosong atau kuburan gitu. Jadi emang justru nih yang bikin anehnya tuh, Uwentira ini tuh kayak digambarnya tuh sebagai kota yang emang super maju dan megah gitu loh. Jadi emang ada yang cerita di sana tuh ada gedung-gedung bagus, terus juga ada kendaraan, bahkan istana yang katanya tuh berwarna kuning atau emas. Jadi emang udah identik banget sama si warna emasnya inilah gitu kan. Dan emang benar-benar semegah itu katanya di kota gaib itu tuh katanya.
2: Megah atau modern ya kayaknya?
1: Ya,
2: mirip-mirip gitu ya.
1: Iya, mirip-mirip gitulah intinya.
2: Oh, berarti ada istana yang warna emas.
1: Kayak gitu-gitu, terus kayak ada kendaraan juga. Dan kendaraan kayak yang mewah kayak gitu-gitulah.
2: Oh, kalau kendaraan mewah berarti ya modern ya?
1: Iya. Kayak gitu. Okay. Jadi kayak ya sebenarnya itu tuh gak kelihatan banget gitu kan, tapi mungkin buat sebagian orang kalau misalnya kita lewat situ pasti ngerasain, atau mungkin bahkan ada cerita dari orang juga yang emang pernah sampai masuk juga ke situ gitu kan. Sampai masuk ke situ, dan konon katanya kalau kita udah masuk ke si kota gaib ini tuh katanya tuh gak akan bisa pulang lagi.
2: Oh.
1: Dari cerita orang-orang tuh kayak gitu katanya.
2: Gak bakal bisa pulang lagi.
1: Jadi emang banyak banget orang-orang yang hilang di sekitar kawasan Uwentira ini.
2: Kayaknya kalau kata aku sih ya, kayaknya bukan gak bisa balik lagi deh.
1: Gimana?
2: Udah nyaman di sana. Karena kan mungkin kalau ngelihat yang katanya tadi peradabannya kayaknya lebih maju gitu.
1: Iya. Kayak pada mewah semua juga gitu kan ya. Mungkin karena itu nyaman gitu.
2: Jadi
1: kan.
2: Jadi kayaknya apa enggak? Iya, di sana enggak ada.
1: Tapi senyaman-nyamannya apa ya? Senyaman-nyamannya juga itu kan dunia lain gitu kan, dunia.
2: Ya, mungkin kalau misalkan masuk ke alam sana jadi enggak ngeh gitu loh. Kayak dia gak sadar aja ngerasanya kayak mungkin ya biasa aja dia di kehidupan sehari-hari gitu.
1: Iya sih, tapi kayak maksudnya kan tetap beda gak sih vibesnya tuh kayak.
2: Aduh,
1: gak tahu sih
2: belum
1: ya.
2: Belum pernah nyoba lagi. Dan gak mau juga sih buat nyoba sih.
1: Iya sih. Terus juga katanya emang ada satu hal yang sering banget dikaitin sama si Uwentira ini, yaitu emang tugu berwarna kuning juga katanya yang tugu ada di kawasan tersebut. Jadi emang ada tugu juga di situ tuh.
2: Jadi kalau kita lewat jalan biasanya nih antara Palu Parigi tadi tuh
1: ada tugu juga.
2: Ada tugu.
1: Tugu warna emas juga katanya.
2: Oh, simbol kali ya.
1: Iya, itu tuh mungkin penanda lah, penanda kalau itu tuh mungkin enggak boleh dilewatin kah? Kalau dilewatin jadi ke beda kota.
2: Berarti gitu, pernah kan ada juga ya kejadian yang orang lewat situ terus masuk ke dunia itu dan gak balik lagi gitu?
1: Mm, ada, dari cerita orang-orang sih banyak ya. Enggak banyak maksudnya, tahu ada.
2: Gimana ya dia gak balik lagi ya? Kan gak tahu kita dia.
0: Oh mungkin itu temennya kali yang ini dia kemana gitu, gak balik
2: atau
0: lagi.
2: Atau mungkin ada orang yang
0: ke sana.
2: Mungkin bisa sixth sense gitu, kayak iyo nih orang hilang, dicek dicek. Oh dia udah di alam yang situ gitu, kota gaib itu, dan dia gak bisa keluar. Mungkin ya. Mm-mm. Karena emang sulit sih ya. Emang kayak kita juga gak bisa sih ngomonginnya karena gak pernah juga sih.
0: Iya, yeah, kita belum pernah coba kesana gitu. Ini
2: karena aku gak tau juga aja yang viral gimana. Cuman kalau cerita ini tuh kayak ada salah satu kota juga yang terkenal di Kalimantan.
0: Iya, Saranjana.
2: Saranjana. Oh, iya. Tapi sebelum ngomongin Saranjana, ada lagu dulu nih. Lagu apa dari
0: itu? Kali ini ada Nadina Mizah.
2: Nadina Mizah.
0: Mendarah.

0: naon marane ka dieu. Marane wanian datang ka imah aing, ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelema blegeug, teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan babaturan urang. Arang kudu indit dia, damarane sih, sompral timiti datang.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Oke, Insa Muda. Tadi kita membahas tentang kota Uwentira.
1: Betul.
0: Dan juga enggak hanya Uwentira aja yang mungkin familiar di telinga kita tentang kota-kota gaib ya.
1: Betul.
0: Selain itu juga ada kota Saranjana. Kayaknya yang lebih ini enggak sih?
1: Lebih pada tahu sih harusnya.
0: Pada tahu ya Saranjana. Iya.
2: Biasanya sih lebih pada familiar lah.
0: Iya, familiar.
1: Betul. Jadi kalau tadi kan kita tuh bahas Uwentira tuh di Sulawesi ya. Ini tuh ada di Kalimantan kalau yang ini tuh. Tepatnya tuh di sekitar pulau laut Kota Baru ya. Dan masalahnya nih ya, kalau sekarang tuh kalau kamu buka peta Indonesia, yang sekarang tuh emang udah gak ada nih kota bernama Saranjana ini. Tapi emang masyarakat setempat tuh kayak udah sejak lama tuh percaya kalau emang Saranjana ini tuh emang ada, cuma emang gak semua orang bisa ngelihat ini.
2: Tapi kalau gak salah, pernah baca dan pernah lihat, kalau di peta tahun berapa gitu yang jalur itu, yang bikinan orang Eropa, ada tuh, ada pulau
0: Saranjana tuh.
2: Jadi ada pulau gitu, terus ada beberapa ada tulisannya P. Saranjana. Entah mungkin dulu ada terus hilang gimana, gak tahu tuh. Karena ada cerita juga kan aku pernah baca
0: yang sangkut pautin sama ini ya, yang kota tenggelam Atlantis.
2: Ah bukan, gak tahu sih. Aku yang bacanya jadi waktu itu tuh orang Indo. Dia gak tahu lagi kerja atau lagi apa, pokoknya dia dari London, dari Inggris, mau tahun 70 atau 80 gitu kalau gak salah. Dia mau terbang ke Kalimantan, gak tahu Banjarmasin, pokoknya Kalimantan lah. Kalimantan. Cuman waktu dia beli tiket katanya gak ada yang langsung direct. Direct ke kota itu Banjarmasin kalau gak salah, atau Balikpapan. Gak ada yang direct ke situ. Jadi harus transit dulu ke Uwentira
0: gitu. Oh, Uwentira terlebih dahulu.
2: Harus ke Uwentira dulu, baru nanti pindah pesawat. Gitu-gitu. Baru terbang lagi ke kota tujuannya itu. Nah, dia belilah tiket waktu itu karena katanya ada dadakan gitulah. Beli tiketnya. Terus terbang tuh dari luar negeri sana, dari si London itu. Terbang nyampe lah ke Uwentira dulu katanya. Nyampe Uwentira, cuman karena transitnya itu agak lama, dia keluar dulu di bandara jalan-jalan, dan dia tuh se-amaze itu karena sama kotanya katanya. Semegah dan sebagus itu gitu.
1: Dan modern juga.
2: Modern banget. Terus dia abis dari situ dia baru flight lagi ke kota tujuannya. Nah, udah nyampe kota tujuannya, dia cerita tuh ke keluarga dan teman-temannya bahwa wih, ternyata Indonesia sekarang maju ya katanya. Indonesia sekarang maju katanya. Kenapa emang tanya gitu katanya? Tadi saya sempat ke kota Saranjana dan itu maju banget, lebih-lebih dari si London itu katanya.
0: Wow.
2: Tapi emang dia ngerasa aneh waktu dia dari Saranjana terus terbang lagi ke kota yang tujuannya itu yang Banjarmasin atau Balikpapan atau itulah. Berbeda banget katanya. Beda banget, pokoknya kayaknya 180 derajat deh bedanya gitu. Makanya dia bingung.
0: Dia masih modern itu si Saranjana gitu tuh. Kok bisa?
2: Iya, Indonesia kok udah semodern ini katanya, bla bla, udah ada ini itu gitu. Nah, tapi si teman-teman dan keluarganya kayak Saranjana, perasaan gak ada yang namanya kota Saranjana gitu. Dicek-dicek emang gak ada gitu. Tapi dia bingung tuh, dia ngeliatin si tiketnya itu. Karena kalau tiketnya ada, dulu tiketnya masih kertas gitu kan. Nah, di tiketnya itu ada Saranjana. Dia transit di situ. Dan pada saat itu juga yang flight dari si London itu, dari si Inggris itu, banyak banget katanya, pesawat full pada turun. Dan ada juga yang sebagian bareng sama dia ke kota yang ini.
0: Jadi dia gak sendirian berarti?
2: Gak sendirian, di pesawatnya banyak
0: emang
2: juga.
0: Banyak
2: dan
0: orang.
2: Dari sebagian orang yang di pesawat itu, ada yang satu tujuan juga sama dia ke kota si ini, si Balikpapan atau Banjarmasin itulah gitu. Ada juga yang situ. Makanya dia aneh gitu, katanya kok bisa gitu. Tapi padahal sudah dicek di peta dan sebagainya juga gak ada. Terus ada yang kemarin yang baru-baru yang viral tuh.
0: Apaan tuh?
2: Yang perempuan foto. Jadi dia di laut gitu, kayak dermaga gitu.
0: Oh iya.
2: Dia foto, di belakangnya ada kayak pantulan cahaya. Yang belakangnya tuh kayak kecil, tapi gedung-gedung yang
0: megah. Iya itu.
2: Nah, itu yang disituin katanya Uwentira katanya.
0: Saranjana
2: katanya.
0: Itu juga sempat kayak dengar kalau si Atlantis juga itu ada sangkut paut sama Saranjana. Itu Saranjana katanya. Tapi ya itu enggak tahu.
2: Tapi orang sana
0: tahu,
2: juga
0: ya.
2: Emang ada katanya, emang ada yang orang Saranjana. Yang... Jadi kayak ada KTP-nya gitu. Ada KTP-nya gitu.
1: Lokasinya Saranjana.
2: Lokasinya tuh kalau kita lihat biasa tuh si gerbang masuknya tuh kayak pulau kecil aja gitu.
1: Oh, okay.
2: Tapi katanya di situ gitu, dan sempat ada juga kan yang riset ke sana dan sebagainya. Jadi sebelum ke sana tuh dia harus ketemu kayak kuncennya lagi lah. Mm-hmm. Ketemu kuncennya itu, nah si kuncennya itu yang ngasih tau ada kayak KTP Saranjana gitu, terus nelpon dulu. Mm. Boleh enggak orang ini masuk ke Saranjana gitu, nelpon. Mm. Terus ada suaranya gitu. Kayak oh enggak boleh,
0: benar kehidupan aja gitu ya.
2: Enggak bisa, enggak boleh katanya. Kalau enggak ya nyampe gerbangnya doang enggak bisa masuk. Tapi nyampe gerbangnya ya cuman kayak pulau aja gitu. Pulau kecil segitu aja. Enggak bisa masuk katanya. Gak tergantung orangnya diperbolehkan apa enggak katanya.
0: Tapi banyak yang percaya juga kalau si Saranjana tuh emang ada gitu kan.
2: Orang-orang ada. Sana sih percaya ada.
0: Iya.
2: Karena ya itu tadi mungkin. Ya mungkin kalau ngeliat dari peta yang dulu ada juga sih.
1: Iya, soalnya emang katanya emang ada di peta kuno gitu loh.
2: Di peta kuno itu ada.
0: Tapi gak ada penjelasan bahwa si kota itu tetap pulau kenapa? Itu hilangnya kenapa. Gak ada itu.
1: Iya gak ada sih.
0: Gak ada penjelasan dalam sejarah gitu kan. Gak tahu sih tiba-tiba itu kan.
2: Gak tahu emang karena erosi gitu jadi hilang.
0: Ya seharusnya gimana? Kalaupun emang ada sejarah apa hilang pasti ada sejarahnya gitu kan.
2: Iya biasanya
0: seharusnya sih. Karena atau biasanya
2: mungkin ada bencana.
1: Kayak bener-bener gak ada gitu kan.
0: Ada gitu kan.
2: Kayak, ada.
0: Kayak misalkan pulau yang dulunya nyatu aja itu ada apa ya,
2: ya
0: ceritanya ya, gitu kan.
2: Misalkan Kalimantan sama apa Sumatera itu
0: tiba-tiba nyatu,
2: misah
0: itu kan ada penjelasannya lah. Ini pulau yang kecil yang hilang itu nggak ada sama sekali penjelasan gitu, kayak penuh jadi tanda tanya.
2: Ya mungkin agak kemistis-mistis jadi agak sulit ya. Tapi nggak tahu juga sih itu gimana.
0: Tapi kalau menurut kamu nih yang sama udah kayak gimana? Bisa kasih cerita juga kali ya tentang Saranjana itu.

0: marane ka dieu, marane wanian datang ka imah aing, ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma belagu, teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan babaturan urang. Arang kudu indit dia, damarane sih, sompral timiti datang.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Lensa Muda masih bareng kita bertiga ya di acara Teror Frekuensi.
1: Betul. Dan tadi kita udah bahas tentang urban legend ya. Ada dua pembahasan tadi kita. Sekarang kita bakal masuk ke sesi cerita-cerita nih ya, cerita-cerita horor gitu kan. Dan kali ini kita ambil dari Instagram dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Dari Instagram, di mana dari komen sih ini, dari komen salah satu film yang lagi rame juga sih, Insidious.
0: Yang kemarin sih pakai sana juga ya.
1: Iya, Anda juga kesana dan.
0: Oh iya, lupa. Lagi.
1: Dan ini mungkin aku dulu kali ya yang bakal cerita. Ini tuh ada dari @superiboy yang di mana nih katanya emang FYI sebelumnya emang dia tuh seseorang yang emang punya kelebihan bisa ngerasain hal-hal mistis gitu.
0: Oke, berarti ini ngerasain ya.
1: Jadi emang ceritanya tuh waktu itu tuh lagi di liburan gitu kan ke suatu pulau yang emang cukup terpencil lah. Awalnya tuh emang gak ada yang aneh katanya. Dia tuh kayak ngabisin waktu libur bareng sahabatnya gitu kan ya. Tapi nih ada satu hal yang aneh gitu kan. Semenjak mereka tuh ketemu sama salah satu rumah tua kosong gitu. Dan kemungkinan ini tuh terjadi karena emang mereka tuh iseng. Yang dimana iseng kayak ngerubuhin salah satu tembok di rumah tersebut. Jadi emang ada salah satu rumah yang emang udah tua lah gitu kan. Terus kayak dia tuh ngerubuhin salah satu tembok gitu kan. Nah setelah pulang dari liburan itu, banyak hal janggal yang emang mereka alamin gitu kan ya. Mulai dari barang-barang yang emang gerak sendiri, dan juga ada suara kecil yang selalu kayak ngomong gitu kan, "Kau rusak rumahku," katanya gitu. Dan setelah kejadian itu tuh dia tuh kayak bingung gitu kan, dan langsung kayak keinget apa ini tuh kayak sosok yang emang ada di rumah kosong itu ya gitu kan. Karena kan apa sih namanya tuh, dia tuh kan sempet ngerobohin tadi ya, ngerobohin si tembok itu gitu kan ya. Dan katanya karena emang jarak rumah ke pulau itu tuh jauh gitu kan, jadi emang dia tuh kayak seolah-olah emang gak peduli lah gitu kan akan si gangguan ini gitu kan. Tapi emang itu kayak gak berhenti-berhenti si gangguannya tuh
0: dalam satu jam yang sama.
1: Enggak,
0: yang sama.
1: Kebesokannya.
0: Oh, kebesokannya.
1: Kebesokannya pas udah pulang, dia tuh ngerasain dia tuh ngalaminnya tuh di rumahnya, di rumahnya sendiri. Dan itu kan posisinya jauh kan. Rumah dia sama si pulaunya tuh, tapi kayak masih ngerti gak sih?
0: Oke.
1: Udah pulang masih digangguin gitu kan ya. Padahal udah jauh.
0: Ngikut ya.
1: Iya. Dan akhirnya setelah sekian lama gangguannya tuh udah berhenti juga. Katanya jadi emang berhentinya tuh karena dia tuh diskusi sama keluarganya gitu kan, dan keluarganya tuh kayak bilang coba doa aja yang baik-baik gitu kan ya setelah sholat gitu kan. Dan ini tuh emang pesannya emang penting banget sih, yang dimana kita tuh kalau misalnya lagi ada di luar gitu kan ya, jangan sampai kita tuh asal ngerusak barang apapun itu gitu kan, walaupun emang tempatnya kosong sekalipun. Karena ya tempat kosong tuh kan emang tempatnya ini gitu
0: kita
1: kan.
0: Kita gak tahu gitu kan. Oh di situ ada apa dan mungkin ada siapa gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul. Dan ya kalau makhluk yang kayak gitu udah marah kan mengerikan juga gitu kan ya. Jadi ngikut juga tuh kan. Aduh gak kebayang sih kayak kita digangguin terus-terusan gitu kan. Malah kita udah agak di tempat itu. Cuma karena kita iseng gitu kan. Yang awalnya iseng tapi berujung jadi menakutkan gitu kan ya.
0: Soalnya kita maupun dimanapun kita harus ada etika ya kan.
1: Betul.
0: Etika dimanapun, karena katanya kan banyak kenapa larangan kalau di gunung gak boleh nyebut kasar, buang sampah sembarangan. Ya sebetulnya ya dimanapun juga kita gak boleh gitu.
2: Betul.
0: Ya kan.
1: Cuma kenapa mungkin kalau di gunung orang-orang pada ngitungnya di gunung, karena mungkin gunung tuh kan emang banyak
0: ya,
1: banget
0: emang,
1: ya.
0: Emang
2: salah satunya mungkin itu.
0: Gitu kan. Jadi makanya kita dimanapun juga harus beretika lah gitu kan.
2: Ya logisnya mah jaga alam lah.
0: Iya. Karena kita gak tahu apa yang kita lakukan, mungkin orang bisa kesinggung ataupun juga hal-hal apa ya, bukan orang,
1: makhluk kayak gitu juga
0: kita kan bisa kesinggung dengan perilaku kita.
1: Betul.

0: manhã tá bebendo bastante. A toma uma muruto chaya.
1: Oke, yang sama ada tadi cerita dari ini ya, Siva. Dari siapa tuh tadi Siva?
2: Duh, aku lupa lagi.
1: Oke.
2: Pokoknya mungkin dari komen Instagram sih ya, dari @_superiboy.
1: Superiboy. Kali ini kita bakal lanjut mau dari Bang Dinar dulu apa mau Haidar dulu nih?
3: Ah, dari Haidar dulu.
1: Boleh. Dari Haidar dulu di sini juga
3: baca komennya.
1: Haidar. Haidar sama ya ambil dari cerita pengalaman yang komen ya di salah satu postingan film Insidious. Jadi gini, ini ada dari LA_alafdiki. Aku pernah ngalamin kejadian yang sampai sekarang masih bikin aku mikir. Sebenarnya waktu itu aku lihat apa ya? Nah, rumah tante aku persis di sebelah rumahku. Waktu itu tanteku lagi pergi keluar kota. Tapi malamnya aku sempet lihat tanteku di dapurnya. Kayak lagi masak karena rumahnya sebelahan. Aku pikir ya mungkin tanteku udah pulang. Tapi besok paginya aku malah dapat kabar kalau tanteku ternyata masih di luar kota. Dan semalam dia kecelakaan. Tapi untungnya gak parah dan kondisinya baik-baik aja. Tapi yang bikin aku merinding, berarti malam sebelum aku lihat siapa, malam itu sebelumnya aku lihat siapa di dapur. Dan karena aku benar-benar merasa yang aku lihat itu tante aku, bukan sekedar bayangan atau salah lihat, tapi emang benar kayak seolah lihat tantenya gitu. Tapi situasi yang berbeda, tantenya di malam harinya kecelakaan. Dan sampai sekarang aku juga nggak tahu itu cuma kebetulan. Atau mungkin ini mata batin aku yang kebuka, atau ada hal lain yang enggak bisa dijelasin. Tapi sejak kejadian itu, aku jadi lebih percaya kalau mungkin memang ada hal-hal yang enggak selalu bisa kita lihat dengan mata biasa.
2: Lagi-lagi menyerupai.
3: Tapi emang ya biasanya gitu gak sih? Karena nyambung ke cerita menyerupai, gak tahu sih ini menyerupai siapa ya. Jadi ini cerita di sekitar rumahku. Fun fact-nya di sekitar rumahku. Jadi waktu itu aku lupa hari apa. Cuman posisinya waktu itu posisinya malam jam 11-an kalau enggak salah, jam 11 hampir setengah 12. Waktu itu di
1: sekitar rumah.
3: Di sekitar rumah, di depan rumah tuh ada tukang ini, tukang cuanki lewat.
1: Oke.
3: Ada tukang.
1: Oh, malam berarti malam.
3: Malam jam 11 sampai jam 12 loh gitu.
2: Tengah malam berarti.
3: Tengah malam. Jam ada tukang cuanki lewat tuh. Kan dia pakai tanggung gelang. Lewat biasa dengan suara tok tok toknya. Tadinya rencana enggak mau beli. Cuma karena lapar terus oke deh ke dapur dulu ngambil apa? Ambil mangkok gitu. Cuman kedengarannya si suara tukang cuanki itu udah jauh tuh ke ujung jalan lah.
1: Oke.
3: Ke ujung jalan. Jadi kayak enggak jadi deh, malas teriak-teriaknya udah malam gitu. Tapi tiba-tiba suaranya ngedeketin lagi. Balik lagi nih gitu. Ya udahlah, jadi memutuskan buat beli. Aku ke dapur ambil, waktu ke depan rumah ternyata iya tukang cuankinya ada di sebelah rumahku. Ya udah aku panggil aja karena dia lagi diem di sebelah rumah. Aku panggil suruh geser ke depan rumah. Terus biasa aku bang beli dan sebagainya, kasih mangkoknya gitu. Sambil dia ngisiin, aku nanya, bang kenapa diem di sebelah, di rumah sebelah? Aku bilang gitu. Karena diem aja, dia gak ngeluarin apa-apa gitu, cuma diem doang. Terus kata dia tadi udah nyampe ujung katanya.
1: Jadi emang bener baik lagi.
3: Udah nyampe ujung, cuman dipanggil katanya ada yang mau beli dari rumah sebelah. Oke, balik lagi lah si abangnya tuh si Amang cuan ini. Udah nyampe depan rumah. Nah, kan itu udah pagar gitu kan, rumah tuh udah pagar. Nah, dari dalam pagar tuh katanya bilang tunggu sebentar katanya. Nah, sama si abang ini tunggu-tunggu nggak keluar lagi katanya. Nggak keluar lagi tuh, terus kebetulan aku keluar buat manggil si Amangnya ke sebelah. Dengar cerita itu aku ketawa kayak gitu. Terus si abangnya nanya, emang kenapa? ya rumah itu mah kosong. Aku bilang,
4: oh,
3: aku bilang okay. Kosong. Hah? Kosong ya kosong. Udah sekitar waktu itu, waktu kejadian itu kayak udah sekitar 10 atau 12 tahunan lah kosong. Udah lama banget.
4: Oh, rumah itu udah lama,
3: udah lama banget kosong. Yang aku tahu gitu maksudnya, kan aku baru pindah tuh ke tempat itu. Maksudnya waktu pindah, aku dari zaman pindah ke situ aja, nyampe kejadian si ada tukang cuankin kejadian tuh sekitar 10 tahun 12 tahun gitu. Jadi kosong itu tuh seamangnya dia kayak, ah, terus yang terima nggak siapa ya? Nggak tahu gitu, harus tahu gitu. Terus seamangnya dia kayak, aduh, ah ini nggak apa-apa.
4: Ya nggak apa-apa kali,
3: nggak tahu ya. Ini nggak apa-apa kali. Nah, ya udah deh, gak bakal lewat situ, ya udah putar balik aja bang. Gitu. Akhirnya seamangnya putar balik gitu sampai kayak dia mulai dari hari itu dia nggak pernah lewat lagi.
4: Lewat rumah
3: itu. Nggak pernah, jadi nggak ada tukang jualan malam-malam. Kalau sebelum-sebelumnya emang ada, dia yeah, kayak rutin lewat gitu, dia kayak rutin lewat.
2: Emang rutenya ke situ.
3: Iya, gitu. Emang rutenya kayaknya dia ke situ. Cuman abis kejadian itu
4: nggak ada lagi.
3: Nggak ada lagi.
4: Sampai sekarang.
3: Sampai sekarang nggak ada lagi.
2: Emang kalau aku juga jadi tukang cuakinya gak akan lewat situ lagi sih.
4: Iya sih.
3: Kan aku tanya juga ya, emang manggilnya siapa? Ya ibu-ibu katanya. Dan itu, dan kalau kata si abangnya sih, penampilannya nggak ada yang aneh, ya biasa aja ibu.
4: Iya, kayak manusia.
3: Cuman aku nggak tahu tuh biasa aja menurut si abang tukang cuankin itu gimana gitu. Ya mungkin pakai daster kali, motif bunga-bunga kali, nggak tahu gitu ya. Pokoknya kata si ibu, kata si abang tukang cuankinnya ini tidak mencurigakan lah. Cuman emang ngomongnya sedikit-sedikit katanya kayak, bang beli, balik lagi si abangnya, udah nyampe depan rumah.
4: Tunggu bentar.
3: Tunggu sebentar, ke dalam tuh. Cuman aku nggak nanya ke dalamnya, buka pintu apa enggak? Maksudnya kalau misalkan ke rumahnya kosong terus dia buka pintu kan harusnya kelihatan dalamnya kosong dong. Nah, aku nggak tahu tuh gananya itunya tuh. Jadi abangnya diem aja depan rumahnya begini, jadi baru aku keluar manggil.
4: Untung Bang Dinar keluar.
3: Alhamdulillah untungnya.
4: Kayaknya kalau nggak dia bakal
3: diam terus.
4: Bakal diam aja.
3: Tapi dia nggak tahu jadinya diam. Balik lagi deh kayaknya.
4: Yeah.
3: Udah aja gitu maksudnya nggak jadi kepikiran dianya.
4: Iya yeah, sih.
3: Itu terus abis kejadian itu kan aku jadi ceritakan keluarga. Wah tuh dia Bang Juan ki gini terus kayak seorang tua bapak dan ibu kayak, oh rasanya tiap malam juga ada deh. Karena kebetulan kalau orang tua si mama, my mom, dia tuh kalau nyuci suka malam. Nyuci baju tuh jam 2, jam 3 jadi beres nyuci sholat subuh gitu-gitulah pokoknya. Nah kalau di sekitar jam 1 katanya suka ada katanya. Kadang-kadang ada yang nangis
4: di rumah itu, sebelah itu.
3: Di rumah sebelah tadi udah gitu. Kalau enggak misalkan si Babe nih lagi rokok di depan rumah, misalkan dia lagi sebat, lagi ngopi, jam segituan tengah malam suka kedengeran, tapi udah aja gitu katanya. Kalau saya sih ya lumayan, enggak tahu lah. Itu doang sih.
2: Merinding ya. Emang iseng banget ya itu ya.
3: Ya. Lapar namanya juga.
4: Ngidam cuanki ternyata.
3: Bang Amir, Bang Amir.

0: Oke. Kita balik lagi di Taruh Frekuensi bareng kita bertiga ya.
1: Betul.
0: Sekarang udah jam
2: 11 lebih 2 menit.
0: Berarti udah 2 jam ya kita nemenin.
2: Ya, betul sekali.
0: Ini berarti di sesi ketiga.
2: Yap.
0: Biasanya sesi ketiga ngapain ya?
2: Kita bakal puterin rekaman horor nih.
0: Asik.
2: Yang dimana tapi ini rekaman juga bukan sebarang rekaman doang.
0: Benar.
2: Itu emang dari pengalaman insan muda.
0: Benar.
2: Yang dibuat jadi rekaman gitu kan.
0: Ini ada berapa rekaman audio yang bakal kita puter sih?
2: Nah, kali ini bakal muterin dua. Ada teror di pabrik sama teror rumah panggung. Dan yang pasti semua jangan kemana-mana ya. Stay tune terus, ini dia teror pabrik.
3: Orang bilang setiap tempat pasti punya cerita. Salah satunya pabrik garmen ini, tempatku bekerja sekarang. Pabrik ini punya cerita yang terpendam dalam bayangan mesin-mesin tua. Malam itu aku dan Rudy ke pabrik buat cek mesin. Namun udara dingin dan sepi. Rasanya kayak ada yang gak beres.
4: Hen, mending ngerasa tuh sih. Iya, meni poek pisannya. Jadi asa tepada ruguh gitu eh, kena rasa anteh.
5: Tenang Rud, paling oge masalah listrik hungkul. Pan urang ka dieu teh arek ngecek meureun. Ti Ismah atuh da pasti da geus penting.
4: Heh. Hen. Astagfirullah. Eta tempo mesin gerak sorangan. Perasaan mah urang teh nyabak mesin eta deh. Sumpah.
5: Eh, kela urang cek kela. Aduh, iya mah saklarna nu macet. Coba pang cabutkeun heula kabel daruratna.
4: Eh, beres, Hen. Aslina. Tapi tetep we hurung eta mesin. Jiga nama ieu lain masalah kelistrikan deh. Pasti aya nu aneh di dieu ieu mah.
5: Matakna tong loba ting nonton horor. Jadi kieu pan. Bisa we, eta teh emang aya masalah dina mesinna.
4: Atuh maknya we atuh Hen, eta mesinna bisa hurung tapi ulis listrik kan.
5: Aduh, geus lah Rud. Mending urang buru-buru bereskeun, ameh gancang balik.
4: Mane mah teu percaya, Hen. Daelah, kegeh maning asaan sorangan.
3: Aku fokus buat benerin mesin yang rusak tadi. Tapi tiba-tiba,
5: astagfirullah, naon eta?
4: Duh panen, curangnya naon? Di dia mah itu beres. Ayo orang balik we, isukan deui nggak beres kena. Asa merinding kieu orang mah.
5: Kela orang cek ruang kontrolna, bisi gangguan nanti dinya. Mana tungguan we di dianya?
3: Aku membuka pintu ruang kontrol dan di sana aku lihat sesuatu yang bikin aku membeku.
5: Wow! Astagfirullah. Sama nih. Arek naon di dieu?
6: Tolongan orang.
4: Hen. Aya naon? Mane kunaon, Hen?
5: Ieu Rud, bieu aya awewe. Tadi manehna nangtung di hareupeun panel listrik pake seragam pabrik, tapi da geus lusuh beungeutna ge tias kitu.
4: Ah, cukurangnya naon, Hen? Hayu balik. Mah bener lamun dilanjut ge.
1: Tapi iya kumaha Rud, pan pagawean ge can beres.
4: Nah kumaha isukan we, nu penting mah ayeuna urang balik we.

0: Sampai pulang kosan, aku langsung mandi cepet karena masih merinding banget. Muka cewek itu tetap terngiang-ngiang. Matanya seolah mencari sesuatu. Mulutnya seolah mau ngomong, tapi gak bisa. Waktu itu Rudy nelpon aku, namun suaranya masih gemetar.
1: Halo Wen, mana Sare Chan? Ainu tadi teh aslian, eta teh awewe asli atawa curik? Urang asa sieun euy. Jadi teu bisa sare kieu.
0: Teuing urang geureud. Tapi mesti nuhurung sorangan mah, eta beneran pan tadi. Isukan urang tanyakeun we lah ka Pak Joko. Pan Pak Joko geus lila gawe di pabrik eta. Pasti atuh Pak Joko mah nyahoeun naon anu sebenarnya terjadi.
1: Heueuh atuh. Tapi urang geus kapok ah. Bung deui ka pabrik peuting-peuting.
0: Heueuh, sugan we eueuh pagawean peuting-peuting. Tapi da kumaha deui atuh ngaranna ge gawe kudu profesional.
2: Aku lihat ke arah pabrik yang terlihat gelap di kejauhan. Seolah-olah dia lagi nunggu aku kembali. Beberapa hari kemudian, telepon dari kepala produksi bikin aku harus kembali ke pabrik pas malam-malam.
3: Assalamualaikum, Hendra.
0: Waalaikumsalam, Bu. Aya naonnya wengi-wengi nelpon? Aya nu bisa dibantos?
3: Iya, Hen. Mesin produksi bagian hareup rusak parah, euy. Isukan produksi kudu tetap jalan. Jadi pang benerkeun peuting IOG-nya.
0: Oh, enya, Bu. Mungkin saya ke pabrik. Aduh, kudu we atuh ka pabrik deui peuting-peuting. Hayang nolak, tapi da butuh keneh gawe. Si Rudy deui diajakan ka pabrik teh kalah alesan gering. Aya-aya wae.
2: Sampai di sana, aku lihat ada Budi yang juga disuruh lembur. Dia duduk sendirian di tengah kegelapan.
4: Hendra, kamu keur lembur oge?
0: Heeh, Bud. Ning kamu ge di dieu keur lembur oge, Lin?
4: Heeh, biasa dicita ngecek barang sisa produksi. Pan isukan aya produksi gede-gedean.
0: Heeh, nyaeta. Mana aya mesin rusak deui. Jadi weh kudu lembur jeung ngabenerkeun. Eh, Bud. Urang arek nanya.
4: Nanya naon emang?
0: Bud, maneh pernah ningali awewe teu di dieu pas peuting-peuting?
4: Pernah sih, kadang orang ningali aya bayangan kitu, tapi orang pikir eta ngan hayalan orang hungkul. Kunaon emang? Astagfirullah, Hen, eta suara mesin pan? Lain kabeh nu gawe teh geus baraliknya.
0: Kayaknya orang tingali heula. Mana tungguan we di dia?
2: Aku mencoba mendekat ke sumber suara. Dan di sana aku lihat dia lagi. Wanita yang sama kayak malam itu. Dia lagi ngejalanin mesin.
0: Halo, teh, punten, kunaonnya peuting-peuting masih kena di pabrik? Lainna peuting ieu teh, eueuh lemburnya.
5: Orang kudu mereskeun jahitan ieu.
3: jahitan orang can beres-beres di kamari. Padahal iya teh pesanan penting nu kudu orang bereskeun.
0: Hah? Pesanan? Perasaan pesanan anu ngadesek da ayeuna mah. Ari teteh saha sabenerna? Ning saya can pernah ningali tetehnya.
3: Saya Sri Astuti. Saya geus lila gawe di pabrik ieu.
0: Sri Astuti. Asa can pernah ngadenge da ngaran eta teh?
3: Ah, mane tong loba tanya lah. Orang kudu bereskeun jahitan ieu ayeuna oge. Geus kaituin dit.
0: Tapi teh, ieu teh tos hampir tengah peuting. Kabeh karyawan oge tos parulang. Tinggal teteh hungkul. Teteh teu sieun apa?
3: Ah, ngaganggu wae mane mah. Geus ah. Orang harap ngindit.
0: Tunggu. Teh Sri.
2: Sri menghilang gitu aja. Kayak ditelan kegelapan. Aku balik ke Budi. Aku harus tahu siapa Sri sebenarnya.
1: Kamu kunaon, Hen? Aya naon tadi?
0: Eta Bud. Tadi aya awewe. Manehna keur ngajahit, tapi pas orang tanya teh langsung kabur. Lamun teu salah, tadi teh ngaranna Sri Astuti. Kamu nyaho teu?
4: Sri Astuti. Genep bulan lalu pas kamu can asup gawe di dieu, aya karyawan pabrik anu katabrak truk. Pas arek berangkat gawe kitu.
0: Hah? Seriusan? Terus kumaha Kak Yana?
4: Karyawan eta teh maut di tempat.
0: Hah? Maut? Berarti anu ngobrol jeung urang tadi?
4: Ih, tong ngawur ih. Jadi merinding kieu jadina. Geus ah, urang rek balik heula, ada pagaweana ge geus beres urang.
2: Aku cuma bisa ngangguk dan masih kebingungan. Besok paginya, aku langsung ke ruang HRD untuk mencari teman aku Sari. Aku harus tahu kebenaran tentang Sri.
0: Sar, aku arek nanya ke kamu. Kamu pan geus lilanya gawe di dieu teh? Kamu nyaho teu tentang awewe anu ngaranna Sri Astuti?
3: Hah, Sri Astuti? Sanyaho aku sih, eta teh karyawan anu maot beberapa bulan ka tukang. Kunaon emang?
0: Seriusan, Sar? Kamu tengah wadul, pan? Bisi we salah orang?
3: Arek naon atuh urang ngawadul? Kela coba urang cek heula data karyawana, bisi kamu tepercaya mah.
2: Sari langsung cek database karyawan. Dan ternyata...
3: Hen, ternyata bener nih. Sri Astuti emang geus maot genep bulan samemeh kamu gawe di dieu. Tuh, di dieu oke, dijelaskeun lamun kematianna disebabkeun katabrak ku truk pas arek berangkat gawe.
0: Astagfirullah. Beneran kamu teh? Tapi kunaon penting aku ningali manehna keur lembur? Keur ngajahit kitu da?
3: Hen, si Sri teh emang karyawan terbaik di pabrik ieu. Manehna ge emang selalu ngabereskeun tugasna bahkan lamun kudu lembur.
0: Pas ditanya teh cenah, aya pesenan anu kudu dibereskeun. Emang bener eta teh?
3: Emang bener. Cenah mah aya pesanan loba jeung ka luar negeri. Tah poe pas si Sri maot, manehna teh kudu ngabereskeun baju terakhirna, tapi terlambat. Pabrik oge hampir rugi loba pisan gara-gara eta.
0: Jadi manehna can tenang teh gara-gara eta?
3: Mungkinnya Hen, mungkin manehna teh can tenang gara-gara aya nu can manehna bereskeun.
2: Setiap aku lembur malam, kadang aku masih dengar suara itu. Tapi kali ini aku enggak takut. Cuma ada rasa sedih di hati aku. Sri Astuti seorang pekerja yang setia yang masih terjebak dalam jahitan malam yang belum selesai.

Hai, namaku Raka. Aku seorang ojol. Aku mau ceritain sedikit pengalaman hororku waktu jadi driver ojol di malam hari. Malam itu sekitar jam 2 malam, aku yang masih menunggu orderan sampai tengah malam karena hari ini sepi banget. Baru cuma dapat 3, ya emang sih, baru on tadi sore. Tapi biasanya dapat 7 atau enggak, 10. Awalnya aku mikir, kayaknya mending pulang aja deh. Tapi... Aduh, Gusti, sepi pisan hari ini. Apa mending balik wae kitunya? Jam 2 oge. Tapi karak menang tilu orderan. Tiba-tiba masuk notifikasi. Orderan dari seorang wanita. Namanya Mira. Lokasi jemputnya kebetulan deket. Terus juga tujuannya juga deket ya. Sekitar 6 menit lah. Dari titik jemput di TPU. Cuma aku mikir baru dapat 3 hari ini, jadi tanpa pikir panjang aku ambil orderan itu.

0: Lumayan ya. Gaspe lah, sekalian balik deket deh.
1: Tanpa pikiran aneh, aku mulai jalan. Awalnya biasa aja, tapi makin lama makin sepi tuh jalan. Kebetulan lampu depan motor aku mati. Pohon-pohonan tinggi di kanan kiri, rantingnya kayak mau nutup jalan. Sesekali aku ngerasa kayak ada yang jalan di belakangku. Padahal jelas aku sendirian di jalan. Aku sempat noleh ke spion dan demi Allah, aku kayak lihat bayangan di jok belakang. Padahal aku belum jemput siapapun. Aku langsung istighfar, gas motor lebih kenceng. Astagfirullah, wanita. Astagfirullah, hati kia. Sampai akhirnya aku tiba di titik jemput. Ada seorang cewek berdiri sambil nangis di sana. Dia pakai baju rapi, rambut panjang terurai, wajahnya sedikit pucat.
0: Astagfirullah, noneta. Asa tegena hati kia.
1: Sampai akhirnya aku tiba di titik jemput. Ada seorang cewek berdiri sambil nangis di sana. Dia pakai baju rapi, rambut panjang terurai, wajahnya sedikit pucat.
0: Neng Mira ya? Hari Neng kenapa nangis?
2: Ini mah

0: Sesuai titiknya,
1: mohon Mang.
2: Dia naik ke belakang dan mulailah perjalanan. Tapi dia sepanjang jalan nangis tanpa berhenti. Aku nyoba pikir positif aja sih. Mungkin karena emang sakit hati dan ada masalah.

0: jauh banget. Dan semakin aneh, GPS muter-muter, dan yang bikin merindingnya tuh aku cuma muter-muter di TPU. Tiap kali aku belok, rutenya baik lagi sampai beberapa kali. Aku coba tanya ke penumpang, apa cuma perasaan aku aja ya? Eh, Neng, ini bener jalannya? Kok asa muter-muter terusnya? Neng, bener gak? Penumpang itu gak ada sama sekali jawab. Tapi kali ini dia berhenti menangis. Hanya diam, tetapi tiba-tiba dia menggeram. Aku berpikir dalam hati, Gusti, kumaha ieu? Asa jadi si ieun? Apa lain jelema kitunya? Aku nyoba nengok ke spion dan aku lihat wajah Mira bukan kayak tadi lagi. Matanya hitam pekat, mulutnya kaku, mukanya gosong kayak habis terbakar. Aku langsung buang muka ke jalan, tangan gemeter, tapi aku terus gas karena bingung mau ngapain. Akhirnya aku sampai di titik tujuan depan sebuah rumah. Rumah itu terlihat normal, yang layaknya rumah biasa, lampunya terang, pagar kebuka, terasa hangat seperti rumah keluarga. Dengan perasaan yang masih panik dan takut, karena sepanjang jalan aku gak berani noleh ke belakang atau cek kaca spion. Aku nyoba balik ke belakang dan ternyata, lah, lengit. Neng, ah, terbalik imah. Coba cek aplikasi nak, ayo wuh urut orderan nak. Ah, tapi ayah sih, astagfirullah. Aku yang masih bingung, ketakutan dan panik. Tapi gak lama kemudian ada seseorang pria lewat. Dia liatin aku dengan heran, lalu bilang,
1: Mang, ujian naon didinya? Terus ngantar penumpangnya ke bumi eta.

0: medsos tuh aneh sih. Ayah beberapa kali mah ngekos aman.
1: Aku langsung nengok ke arah rumah itu. Dan ternyata benar, rumah yang tadi terang sekarang gelap gulita. Pagar terkunci rapat, rumah yang bekas terbakar. Aku gak bisa berkata-kata dan gak respon orang yang tadi ngomong. Yang orang yang tadi bukanlah manusia biasa. Malam itu aku bingung. Gak semua penumpang yang kita antar datang dari dunia yang sama. Tapi kok bisa ya?

0: Oke, balik lagi bareng kita bertiga di Teror Frekuensi.
1: Betul.
0: Dan sekarang sudah terasa. Jam 23.45.
2: Betul. Ya, betul. Berarti betul, ya, betul. Udah 46 tapi.
0: Oh, 46.
1: Satu menit doang.
2: Oke, berarti udah saatnya kita bertiga untuk undur pamit yang sama
0: muda. Betul, sama muda.
2: Terima kasih buat semuanya yang udah stay tune dimanapun, yang di rumah, di tempat kerja, ataupun juga di live streamingnya juga.
1: Betul. Dan karena udah larut malam juga, selamat beristirahat ya. Jangan sampai kamu begadang, karena begadang itu tidak baik.
0: Yes. Kata Bang Roma.
2: Tidak ada artinya.
1: Begadang, jangan begadang.
2: Bila tidak ada artinya.
0: Kalau ada duitnya juga jangan sih.
2: Itu dia. Akhirnya kalau kita di sini Haidar,
1: Syifa,
0: dan juga Dinar.
2: Pamit undur diri.

Sang waktu berlalu menunggu, biarkan.

terucap. Sunyi adalah bunyi yang sejati.

0: Biarkan sepi ini memudar hingga terang.
1: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tauhirina tayyibin wa ashabihi almayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alih. Sampai yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang nomor 40 Kota Sukabumi di hari Jumat ini, tanggal 28 Agustus tahun 2026. Insya muda Kontak Islami kembali berkisah tentang salah satu ayat suci Al-Quran untuk sekedar memberikan pemahaman kepada kita perihal persoalan yang perlu disadari kali ya, dan udah atau memang perlu di rekondisi kayaknya ya. Dan seperti itulah faktanya. Jadi mindset setiap orang itu mulai kita memahami persoalan agama, persoalan ketuhanan yang telah diajarkan para ulama terdahulu hingga kini, ini tampaknya ada sesuatu yang harus ditinjau kembali. Ya enggak? Lantaran begitu kaku ya insya muda, tidak fleksibel ya. Ada sebuah pemisahan. Padahal kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Tapi kenapa bisa dipisahkan begitu? Nah, kondisi telah memaksa setiap orang ketika ia memahami sebuah ajaran agama. Itu pasti. Coba kalian lihat fakta yang terjadi saja. Setiap orang lebih fokus, bahkan kalau ia sedikit tergores aja itu luar biasa tersinggungnya. Iya enggak? Kalian perhatikan. Kalau sudah menyangkut masalah etika beragama, kayaknya gimana ya? Hingga muncul pernyataan seperti ini. Kalau ada tetangga yang tidak pernah kelihatan hadir di masjid, tidak ikut ramai dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah, itu kan muncul klaim disebut ahli neraka, disebut ahli macam-macam deh. Ya, apalagi kalau dia tidak pernah sholat. Hingga sholat ini ukuran utama, ya bisa dikatakan mukmin atau bukan. Emang ada sebuah riwayat hadis, ma bainal mukmin wal kufri tariku sholah. Untuk membedakan dia dikatakan mukmin atau dia dikatakan kufur adalah persoalan meninggalkan sholat. Selama ia masih sholat, maka mukmin. Selama dia tidak sholat,
maka kufur. Begitu ya. Sesuatu yang cukup lama kita pahami, dan itu barangkali sebuah nasihat orang tua kita dari terdahulu. Kemanapun kau pergi, maka jangan kau tinggalkan sholat. Begitu pesannya. Kemudian kita lihat ya, dan hubungkan dengan persoalan yang kemarin kita sebut. Kita timbang beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga sholat ini diposisikan sebagai angka 1. Perbuatan yang lainnya 0. Angka 0 itu kan angka yang tidak bernilai ya. Berapapun juga banyaknya kita punya angka 0 itu tidak punya nilai. Mau 10, mau 100, atau mau 1000 0 itu tidak ada nilai. Tapi kalau masuk kepada angka, dan 0 itu bukan angka ya. Angka itu dari 1 aja. Mulainya 1, 2 sampai 9. Karena udah 9 itu gabungan 2 angka antara 1 dan 0 kembali ke angka 1 lagi. Gabungan dari angka 2 lagi, gabungan lagi terus aja begitu ya. Berarti ada angka 1 aja, punya 01 jadi 10 ya, nilainya ada nilai. Karena ada angka 1, karena ada angka hingga nilai pun jadi 0 pun jadi bernilai. Nah, sholat itu seperti kayak gitu. Sholat, zakat, puasa dan yang lainnya itu 0. Kebaikan-kebaikan yang lainnya pun adalah 0. Sholat angka 1. Bahkan ada orang berpikir yang ekstrim. Sejahat apapun yang dilakukan oleh manusia, kejahatan, selama dia masih suka sholat, maka itu dijaminkan surga oleh Allah Ta'ala. Karena orientasi sholat itu adalah surga. Sejahat apapun, selama dia sholat, dia tetap mukmin, dia tetap muslim. Sejahat apapun selama dia sholat, sebaik apapun, sesoleh apapun, selama dia tidak sholat tetap kufur. Itu kan pemikiran kaum muslimin begitu. Sejak kapan itu pemikiran kayak gitu? Sejak kapan? Sesoleh apapun, sebaik apapun, sedermawan apapun, kalau tidak sholat kufur, kafir. Tapi sejelek dan sejahat apapun orang, selama dia masih suka sholat, masih mau sholat, mukmin. Sejak kapan pemikiran itu dibangun orang? Gak tahu ceritanya bisa muda. Hingga sampai gini masih begitu. Ya kan? Ya begitu. Benarkah sholat ini merupakan sebuah ukuran, barometer seseorang dia dikatakan mukmin atau tidak? Menurut hadis yang tadi begitu. Tapi perlu diperiksa lagi itu hadisnya, perlu dicek kembali, baik dari matan dan sanad, benarkah begitu? Atau mungkin muncul pertanyaan kedua, yang dimaksud sholat yang gimana? Apa yang dimaksud sholat yang sering kalian lakukan? Dari mulai dohor, asar, sampai subuh, sehari 5 kali 17 rakaat, apa sholat itu yang dimaksud? Iya enggak? Yang tadi dikatakan, yang tadi kita katakan, siapa tidak mungkin? Orang yang suka sholat itu tidak mungkin berbuat jahat. Iya enggak? Hingga benar. Kalau memang tadi redaksinya, ya bisa dikatakan mukmin atau tidak mukmin itu tergantung dari sholat. Pertanyaannya sholat yang mana yang dimaksud? Sholat 5 waktu yang saban waktu saban hari kalian lakukan, yang apabila kalian telah melakukannya, maka seakan kalian telah bebas dari suatu beban hidup.
kayak sudah gugur dari sebuah kewajiban. Salat itu yang dimaksudkah? Salat yang mana? Lah, kalau memang salat yang dimaksud salat lima waktu yang saban hari kalian lakukan, bayangkan kalau hadis Rasul menyebutnya begini. Kalau ayat suci ya, bukan hadis ya. Kalau suci Al-Qur'an mengatakan makana salatuhum indal baiti illa muka awwatas diatan fazuku adaba bima kuntum takfurun. Loh, kenapa mesti ayat begitu? Kalau yang mana yang dimaksud? Kan harus kalian tahu ya. Wa makana salatuhum, dan tidaklah salat yang mereka lakukan. Ingat toh. Dan tidaklah salat yang mereka lakukan indal baiti, di sekitar Baitullah. Bait itu Baitullah diterjemahkannya. Illa muka'au watas diatan, kecuali hanyalah siulan dan tepuk tangan saja. Fazukul azaba, maka rasakanlah siksa yang begitu pedihnya. Bima kuntum takfurun, lantaran keingkaran yang kalian lakukan, lantaran kekufuran yang kalian lakukan. Lah, sudah terancam begitu. Salat yang dilakukan di sekitar Baitullah. Oh, berarti ada salat yang dilakukan di dalam Baitullah. Kan sekitar. Kalau sekitar berarti di luar ya. Kalian tengok ya. Namanya sekitar. Di mana Pak tinggal? Itu tuh di sekitar rumah sakit Bunut. Oh, berarti di luar rumah sakit Bunut. Di mana Pak kita tinggal? Itulah di sekitaran kota ini. Sekitar. Sekitar itu kan tidak jauh. Masa Sukabumi, kota Sukabumi sebut sekitar kota Bandung? Gak mungkin lah. Ya kan, namanya sekitar itu tidak jauh dari pusat, tapi prosesnya ada di luar, di sekitar masjid. Namanya sekitar itu pasti di luar, bukan di dalam. Di dalam masjid, di sekitaran masjid ya. Tapi di luar itu agak jauh ya, radius beberapa meter dah. Sekitar itu aja. Berapa Pak? Ya sekitar 20 sampai 30 saja. Sekitar 20, sekitar 100.000 sampai 250.000, atau sekitar 100.000 sampai 200.000 itu sekitar. Jadi mungkin bisa 100.000, bisa 150. Tidak mungkin. Ya sekitar 100.000 sampai dengan 1 juta enggak mungkin. Ya kan? Terlalu jauh. Sekitar berapa harga itu? Lah sekitar 100.000 sampai dengan 10 juta. Lah, itu bukan sekitar kalau begitu, ya kan? Kalau 100.000 itu antara 100.000 sampai 200.000 itu baru sekitar, masuk akal. Iya enggak? Hitungannya begitu ya, Isamda. Tapi kalau antara ya sekitar 100.000 sampai 10 juta tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Terlalu jauh pembandingnya. Namanya sekitar kan begitu. 100 sampai, oh iya Pak. Oke. Berarti pikirannya antara 100 mungkin 120, 30, 40, 50 atau 170 atau 200.000. Baik, Pak. Kurang lebih begitu ya. Itu sekitar. Jadi sekitar itu tidak di dalam. Di mana? Di dalam masjid. Udah jelas pasti dia di dalam. Di mana? Di sekitar, tidak akan mungkin nyari ke dalam. Pasti di luar. Orang ngomong di mana, Pak? Ini ada di dalam masjid, oke. Berarti ada di dalam masjid ya, di dalam tuh pasti. Tapi kalau di sekitar, bukan di dalam, gak mungkin nyari di dalam di sekitar masjid itu. Pasti di luar masjid, itu istilah sekitar. Indal baiti, salat yang dilakukan di sekitar Baitullah. Berarti tidak di dalamnya, ada di luarnya. Kalian salatnya di mana? Pertanyaannya. Apa itu salat yang ada di Baitullah dan di sekitar Baitullah? Berarti kan kalau di orang yang salat dilakukan ya, ini salat. Salat dilakukan di sekitar Baitullah, berarti tidak di dalam ya. Berarti ada orang yang di salatnya di Baitullah yang ada di dalam. Pertanyaannya pun Baitullah yang mana yang dimaksud innal baiti itu? Rumah yang mana? Apa rumah tua yang ada di Ka'bah itu? Itu bukan rumah lagi, bangunan. Oh, tapi lah enggak apa-apalah. Baiti, Baitullah. Apa Baitullah itu masjid? Apa itu Ka'bah? Orang kan kalau berpikir Baitullah itu pasti Ka'bah ya. Oh iya, Ka'bah di sana. Bangunan tua, cuman kotak apa? Kotak yang terbuat
dari tembok doang kan begitu. Entah tahu yang bikinnya juga itu di generasi siapa. Sebab Ka'bah ini di masa kekhalifahan Bani Umayyah itu 4 kali itu dirugrugen, hancurkan, dikatepel pakai batu raksasa, berantakan. Iya kan? Dulu belum ada semen, perekatnya pakai apa ya? Pakai tanah kali. Sekarang banyak semen. Dibikin bangunan, sekarang di beton. Itu kan Raja Arab Saudi yang bikin tembok itu. Yang bikin tembok Ka'bah itu kan Raja Arab Saudi. Itu pernah dalam sejarah disebut 4 kali dihancurkan, 4 kali dibangun itu. Tapi yang menghancurkannya juga mereka yang tengah berjuang untuk Islam saat itu. Kalian tahu kan siapa itu Bani Umayyah? Siapa sih Bani Abbasiyah di zaman kekhalifahannya? Ya enggak? Baitullah itu kah yang dimaksud Baitullah? Iya. Orang hari ini berpikir yang disebut dengan Baitullah itu adalah ada di Mekah. Masa iya orang sholat harus di Mekah mulu? Kalau indal baiti, sholat yang dilakukan di sekitar Baitullah mah harus di Mekah. Indonesia bukan sekitar Baitullah dong. Ya kalau sekitar Ka'bah itu masih ada di lingkungan situ, baru sekitar. Indonesia bukan daerah, bukan sekitar. Masa Indonesia sekitar Mekah? Gak masuk akal. Nah berarti pertanyaannya, apa sih yang dikatakan indal baiti yang diterjemahkan para ulama di sekitar Baitullah? Ternyata orang yang melakukan sholat di sekitar itu cuma siulan, siulan dan tepuk tangan saja. Loh ujungnya padukul azabah, orang soka sholat masih diberikan adab oleh Tuhan. Iya enggak? Nah pertanyaannya, sholat yang mana yang dimaksud itu? Sebab kalau sholat yang 5 waktu yang kalian lakukan kayak biasa lazimnya kalian sholat, Allahu Akbar, walillahilham, Allahu Akbar, ruku sujud terus aja, ada yang 4 rokaat, 2 dan 3 rokaat, itukah yang dimaksud sholat yang hakikat yang dimaksud dalam ayat tersebut yang menyebabkan orang bisa begini dan begitu? Ya, semudah ya, kurang lebih begitu. Dan ini perlu kalian tahu juga. Udah berpuluh-puluh tahun jadi seorang Islam, jadi seorang Muslim, identitasnya cuma sholat doang. Hah? Kenapa bisa begitu? Ya enggak? Lagian pula harus jelas ini sholat yang mana yang dimaksud. Wajar ya kalau surah Kahfi itu menyindir kepada kita. Apa kata surah Kahfi? Surah ke-18 ya. Ada ayat yang menjebat. Qul hal nunabbiukum bil akhsyarina amala alladzina dalla sayyuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna yuhsinuna sun'a. Kalian perhatikan ya itu. Maukah kalian aku beritakan tentang perihal orang-orang yang paling merugi perbuatannya dan kehidupannya waktu di dunia adalah orang-orang yang sia-sia. Ingat tuh sia-sia. Ingat apa sih pekerjaan teh sia-sia? Sia-sia itu perbuatan yang tidak punya arti, yang tidak punya nilai, capek gawe teh kapake. Itu sia-sia. Orang ngambil air pakai screen, bisa-bisa enggak? Ini ngambil air kan pakai ember dong. Tahu-tahu embernya tuh bolong, bawahnya semua bolong kayak screen. Enggak mungkin ya. Itu sia-sia. Adalah sia-sia di dunia. Selanjutnya ya, wahum yasabuna, sementara mereka mengira kalau dia itu telah berbuat sebaik-baiknya. Pikir dia sholat 5 waktu yang telah dia kerjakan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun hingga kini. Ya. Dan dia mengira bahwa sholat itu akan jadi jaminan masuk surga lagi. Jaminan masuk surga. Karena surga sudah ada di kantong dengan sholat 5 waktu yang dia lakukan. Ditandai aja dengan beragam-beragam hal-hal tertentu dalam dirinya. Dia mengira ini sholatku. Ini sholatku. Sebagai satu tiket untuk masuk surga. Benarkah?
Pertanyaannya kan ya begitu ya, Isamudah. Udah tahun-tahun kita mengira udah begitu. Wahum yasabuna anahum, ternyata itu ya mengira yang baik, ternyata tidak ada sedikit pun kebaikan. Menyesal enggak kurang lebih? Terdahulu saya ingat ya, melakukan pekerjaan tanpa SPK, kerjain aja udah selesai, ternyata tidak ada nilai apa-apa. Salah siapa? Siapa yang ngerjain? Siapa yang nyuruh? Ya enggak? Ya udah deh, kita kerja bakti begitu. Jadi sayang ya, mubadir banget. Menurut anggapan kita mengira ini adalah sebuah kesalehan utama, ini adalah sebuah penghambaan diri kepada Allah, ini adalah sebuah pelayanan diri kepada Allah. Ternyata tidak, sedikit pun bukan. Kira-kira gimana nasib kalian? Sementara usia sudah senja, usia sudah bau tanah, ya, usia sudah bau tanah, sudah begitu senja. Ternyata Tuhan mengatakan sia-sia apa yang kau lakukan itu, tak ada arti, tak ada guna. Perlu enggak direkondisi kembali pemikiran kita? Perlu enggak dilihat kembali? Ya kan? Itu Al-Quran menyebutnya begitu. Gimana sih kalau orang yang disebut sia-sia? Suatu pekerjaan yang tidak guna aja, tidak bermanfaat, berarti sia-sia. Akankah hal itu kita pertahankan? Kalau emang kita tidak pernah apa mengetahui aja. Apa kalian berpikir, ah gak perlu tahu deh, yang penting gua sholat aja, mau begini mau begitu itu terserah. Barangkali begitu. Lah kok bisa begitu sih? Itu namanya tidak yakin. Itu namanya tidak benar ya. Terserah dah, yang penting gua lakukan, yang penting gini aja, mau begini mau begitu terserah. Lah apa bedanya dengan orang yang tidak? Kan beda lagi ya, orang yang melakukan pekerjaan sesuatu dengan ilmu dan dengan keyakinan, beda dengan orang yang melakukan dengan cara membabi buta. Gimana sih namanya orang membabi buta? Ya, gak bisa lah. Quran menyebutnya wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Terus begitu insya Allah ya, sia-sia. Oke, kurang lebih begitu insya Allah. Oke ya, kita balik lagi. Kenapa hari ini kita bicara tentang sedikit sholat? Karena ingin menghubungkan paradigma berpikir kita tentang agama yang menjadi prioritas utama. Iya enggak? Tapi faktanya kenapa sih bisa begitu? Komparatif ya, sebuah perbandingan. Mungkin lantaran sebuah pemahaman aja. Ya, bermula dari situ. Jadi penting membangun sebuah pemahaman baru sebuah keyakinan. Bukan keyakinan dulu baru pemahaman, pemahaman dulu baru keyakinan. Deh, kita terbalik. Yakin dulu aja, pemahaman gak penting, pemahaman belakangan. Gimana orang bisa yakin kalau tidak paham? Keyakinan yang dibangun tanpa pemahaman ngawur nanti, membabi buta. Membabi buta. Keyakinan yang tidak dibangun oleh sebuah pemahaman membabi buta. Tapi keyakinan itu justru harus dibangun oleh sebuah pemahaman. Mantap. Oke ya, insya Allah sampai disini dulu. Waktu kita bergeser 2-3 menit dari jam 6 pagi. Dan terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM. Selanjutnya Kontak Islami dulu diri ya. Kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

We're looking at only 192.9 Best FM, Sukabumi number one hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih aku temenin di pagi harinya di Jogja in the morning. Kevin Pratama temenin Insan Muda dengan semangat pagi. Pagi Insan Muda buat yang baru gabung juga, buat kamu yang belum sarapan, ayo dong sarapan dulu Insan Muda. Karena sarapan itu tuh penting banget buat menunjang aktivitas kita hari ini ya. Biasain sarapan Insan Muda, jangan sampai ada alasan kayak aduh aku suka mulus kalau sarapan, aduh aku suka sakit perut. Justru kalau misalkan dibiasain enggak, nanti bakalan enggak kok Insan Muda. Buat kamu yang lagi cari HP baru Insan Muda, ada informasi nih buat kamu, yaitu ada Simastel, solusi buat Insan Muda yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa juga. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second lah. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi semuanya yang lainnya dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu aja ya, pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Cimangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Ya pasti buat kamu ya mau tanya-tanya informasi lebih lanjut ya. Senangnya belanja di Simastel. When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work, that she needs work. And when her skin all starts to crease, I pray she never says to me that she needs work,